jam 12 siang. Kenapa kah? Jangan sampai nanti kalau ada yang nanya terus kalian jawabnya nak mulek gitu. No. Nanti Tiara bakal cari tahu kenapa ya harus sembahyang sebelum jam 12 siang. Tapi nanti informasinya jadi jangan kemana-mana. Oke, kali ini informasi penting dulu untuk fans Gawang Merdeka. Jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman dan sekitarnya, kalau fans sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, saluran puji satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian langsung meluncur ke Bali Stars cabang Biaung. Alamatnya Jalan Gemitir nomor 48A, Biaung dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya 0361 461231, atau bisa via WhatsAppnya 081 237 154 393. Dan Bali Stars ini ada banyak cabangnya di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jagat kentang, metipal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: 97, kamu tuh Javan, Gema Merdeka. Nyetrain lagunya Yovian Dodo, Sejuta Cinta judulnya, sudah meluncur ya. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Kita mau bahas kenapa di hari raya Kuningan itu harus mebatkan sebelum jam 12 siang.
1: Sejak dulu kau ada di sini.
0: Kayak dari zaman dulu tuh udah jadi pakemnya gitu ya. Oh, Kuningan tuh gak boleh lebih dari jam 12 ya. Kayak gitu, dan dulu selalu kayak gitu fans Gema Merdeka ya. Dan kita ngomongin soal Kuningannya dulu. Kuningan ini adalah salah satu hari raya buat kita, untuk umat Hindu, di umat Hindu gitu ya. Dimana hari raya Kuningan ini jatuh setiap 210 hari ya, jadi kayak 6 bulan sekali biasanya kita ketemunya ya. Dan ini Kuningan itu adalah serentetan sama Galungannya gitu. Kalau kan minggu kemarin Galungan di hari Rabu, kalau Kuningan itu di setiap hari Sabtunya ya. Nah, kayak yang Kari bilang tadi, udah jadi pakem di masyarakat sejak dulu kala bahwa saat Kuningan itu harus membanten atau ngaturin upakara sebelum siang hari fans Gawang Merdeka. Dan jam 12 tuh udah langsung dilungsur gitu loh fans Gawang Merdeka. Nah gitu, jadi makanya ternyata sebenarnya itu ada alasan yang mendasar kenapa masyarakat Bali dulu itu sembahyang Kuningan itu sebelum jam 12 siang. Itu tertuang dalam lontar Sundari Gama loh fans ya. Nah, dalam lontar Sundari Gama disebutkan bahwa Sabtu Kliwon Kuningan itu merupakan hari suci Tumpek Kuningan atau hari raya Kuningan. Dan saat Kuningan ini sebagai turunnya para dewa dan juga roh leluhur ke dunia untuk menyucikan diri sendiri menikmati persembahyangan dari umat Hindu. Pada hari suci Kuningan, Hindu akan membuat persembahan dan juga sesajen kepada para roh leluhur dan juga para dewa berupa nasi sulengai, tebok, raker-raker, pesucian, canang wangi-wangian, segaan agung, serta membuat gegantungan tamiang cenige di tepi atap bangunan digantung di sana. Terus ada juga kayak banten, sesa ayun, prayas cita luwe, penek kuning, daging itik putih, penyeneng, tetebus, dan lain sebagainya. Hal ini bermakna untuk mengheningkan batin dan juga pikiran agar tetap jernih dan juga suci. Nah, dalam lontar Sundari Gama, koleksi dari Kriya Gede Banjarangkan Klungkung ya, disebutkan bahwa saat Kuningan itu agar umat Hindu merenung, mengetahui, memahami hakikat dan juga segala hal gitu ya fans Gema Merdeka, tentang terutama buat diri sendiri, guna untuk menempatkan diri serta juga berperan baik dan benar dalam semasa hidup di dunia ini. Kayak gitu, kayak disuruh introspeksi diri berarti fans Gema Merdeka ini dalam lontar Sundari Gama ya. Terus ada yang unik nih yang tadi kita bilang, kenapa etikanya banten itu harus selesai sebelum siang hari itu, kenapa, alasannya apa, nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dulu. Kita mau dengerin lagunya Tangga dulu nih fans dia, Memang Harus Kamu. Everything I want this world.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.
6: 97.7 FM.

107 kamu untuk YFM Gemam Merdeka. Nyatakan lagu Yatip X Fans Gemam Merdeka. Selamat jalan sudah meluncur. Yay, lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Tiara. Oke, kita lanjut Fans Gemam Merdeka. Kita mau bahas kenapakah kira-kira kita harus sembahyang sebelum jam 12 siang besok ya. Pertama, jauh hari sebelum kuningan itu kita punya waktu untuk mempersiapkan gitu ya. Jadi penjelasan soal sembahyang pada saat hari raya kuningan harus lebih awal sejatinya berkaitan dengan waktu persiapannya juga yang cukup panjang. Kita punya waktu 10 hari setelah galungan gitu ya untuk kita persiapan taki-taki untuk buat banten dan lain sebagainya untuk bisa kita persembahkan di hari raya kuningan gitu. Kemudian Fans Gemam Merdeka hari ini pun Jumat Wage Kuningan itu atau penampahan kuningan gitu ya. Ini juga udah dijelasin dalam lontar Sunda Game gitu ya. Sebenarnya di sana tidak disebutkan upacara yang mesti dilangsungkan pada hari ini. Di lontar tuh kayak cuma dikasih tahu anjurannya tuh ngapain aja, apa aja tuh melakukan kegiatan persembahyangan gitu ya. Intinya Fans Gemam Merdeka di lontar Sundari Gamo itu ada kalimat yang maknanya lenyapkanlah pikiran yang buruk atau kotor gitu. Jadi balik ke kalimat yang tadi Tiara bahas, kita kayak disuruh untuk introspeksi diri juga, ya kan? Terus ke alasan yang kedua, kenapa kita sembahyang sebelum jam 12 siang itu adalah karena katanya para dewa itu mereka akan kembali ke surga itu di siang harinya gitu loh. Jadi kalau misal kita sembahyangnya tuh lewat, otomatis dewanya tuh udah sampai di surga duluan kayak gitu loh. Fans, nanti kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97, kamu 7 FM Gemang Merdeka, ngetren Tompi. Sedari dulu sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda. Kita masih dengerin tipis-tipis ya, fans Gemang Merdeka, dan kita lanjut lagi. Jadi besok Senin secara Kliwon atau Kuningan gitu ya, dimana dalam lontar Sundari juga menyebutkan ketentuan sederhana. Ketentuan dalam lontar tersebut menuliskan upacara Kuningan ini kita akan mempersembahkan sesajen atau banten gitu ya, yang hendaknya dilaksanakan pada pagi hari, serta menghindari upacara lewat tengah hari. Alasan ketentuan waktu mempersembahkan banten itu karena katanya pada tengah hari atau pada siang hari para dewata dan para dewa pitare, dewa-dewi penghuni surga gitu ya, diceritakan akan kembali ke surga atau istilahnya dewa murmuah maring suarga begitu. Jadi mereka akan dewa-dewi akan kembali begitu, beliau-beliau akan kembali ke surga. Jadi kita tuh harus membayang sebelum dewa-dewinya pulang, kayak gitu loh sederhananya Vanessa Gawang Merdeka ya. Jadi melalui penjelasan dalam kontak tersebut sudah cukup jelas bahwa ketentuan sembahyang sebelum jam 12 siang pada Kuningan itu saran gitu ya Vanessa Gawang Merdeka, karena tertuang dalam sebuah lontar begitu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya kalau di Bali Kuningan kok kayak sembahyang sebelum jam 12 sudah selesai, misalnya kalau digituin, ntar kalian jawab aja kayak gitu ya. Karena dalam lontar memang sudah dituliskan begitu ya, sehendaknya dilaksanakan tuh di pagi hari serta menghindari upacara lewat tengah hari, begitu jawabannya ya. Terus ada alasan terakhir loh Vanessa Gawang Merdeka, nanti Tiara akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap station di sini. Terima kasih.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pimpinan, staf lan penyiar Radio Gema Merdeka, ngaturang, rahajeng rahina suji kuningan, dumugi, sengkanin paswecan ide, irage preside, nemoning kerahayuan lan kesekartan jagat.

97.7 FM Gema Merdeka Getoin Sewindu. Ini adalah satu single dari Milika Tulus, juga sudah meluncur. Oke, kita sudah bahas tadi ya Vanessa Gema Merdeka, kenapa kita kalau hari raya kuningan itu sembahyangnya harus sebelum jam 12 siang ya kan. Jadi jangan lagi ada yang jawab nak muluk itu, no karena ada alasan dibalik kenapa itu gitu ya Vanessa ya, tertuang dalam lontar sendi pijama ya. Tapi yang penting nih Vanessa Gema Merdeka, kan namanya juga kalau kita sembahyang kunci utamanya itu adalah kan kita harus yang ikhlas, tulus ikhlas gitu ya Vanessa Gema Merdeka. Jangan sampai nanti besok kalian terburu-buru karena ngejar waktu. Aduh, udah jam 11 mak, belum sembahyang. Kan jadi gak tenang, gak bersih hatinya gitu ya Vanessa ya. Jadi mungkin alangkah baiknya kalian hari ini mungkin bisa tidur lebih nyaman, lebih awal begitu, supaya besok bisa bangun pagi. Vanessa bahwa mereka bisa persiapan dari pagi supaya gak gerasa gerusu besok gitu, ngejar waktu sebelum jam 12 siang gitu. Oke deh, itu dia ya Vanessa Gema Merdeka, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Kita sudah bahas tadi tentang kuningannya. Jadi semoga besok sembahyang kita lancar semuanya. Semoga cuacanya juga bagus ya Vanessa. Semoga cerah besok pagi sampai selesai begitu, supaya lancar persembahyangan umat Hindu besok di hari raya kuningan. Rahaja ngelahirin kuningan ya Vanessa Gema Merdeka. Kalau hari ini penampan kuningan, jadi selamat ngelawar buat kalian yang ngelawar ya. Terus buat yang mungkin sedang masak-masak hari ini gitu kan, entah buat sate dan lain-lain, juga selamat semuanya. Semoga lancar pokoknya aktivitas kita di penampahan kuningan ini. Oke, lanjut Vanessa Gema Merdeka. Ingat gak sih kalau tadi tuh Tiara sebenarnya janji mau bahas konsernya Killing Me Inside. Oh my god, kayaknya tadi ada yang nanyain, jadinya Tiara tiba-tiba keinget, kejut-kejut mungkin ya hatinya Tiara. Oke, mumpung hari ini mumpung saat ini Tiara sudah ingat begitu, jadi Tiara mau spill dulu sebelum kita berpisah pagi hari ini Vanessa Gema Merdeka. Tiara mau spill bahwa besok itu bakal ada konser Vanessa Gema Merdeka, besok banget nih di kuningannya gitu kan. Tapi malam hari kok, tenang aja. Jadi kalian bisa sembahyang dulu pagi siang gitu kan, terus sore malam udah prepare untuk nonton konser musik. Tenang aja, ini konser musiknya gratis Vanessa Gema Merdeka, jadi gak ada tiketnya. Pokoknya yang penting happy. Oke, jadi Vanessa Gema Merdeka, nama acaranya adalah 76 Happy Skate Day ya. Jadi ini bakalan terselenggara besok 27 Juni 2026 di Kuta Beach Skate Park. Jadi kalau kalian mungkin, apalagi yang suka main skate gitu ya, kalian bisa langsung datang besok, bisa nonton langsung besok gitu kan. Karena ada banyak banget skaters yang bakal tampil, karena ada competition-nya gitu kan, ada lomba skate-nya. Tapi ada lainnya juga ya kan, ada live muralnya, ada street canvas gitu kan, ada DJ, ada music dan lain sebagainya. Pokoknya bakalan seru banget di acara besok malam Vanessa Gema Merdeka. Katanya sih besok tuh dari sore sampai malam, malam tuh sampai jam 11 katanya. Jadi buat kalian yang mungkin besok free, gak ada kemana-mana, apalagi pas Sabtu gitu kan, weekend, kalian bisa langsung merapat besok ke Pantai Kuta aja. Karena besok bakal ada guest star-nya adalah Killing Me Inside, reunion katanya Vanessa Gema Merdeka. Terus ada White Swan juga, buat kalian yang suka nonton atau suka sama lagu-lagunya White Swan juga bisa nonton besok. Jadi langsung kosongkan jadwal kalian, yang penting happy pokoknya besok Vanessa Gema Merdeka. Kalian bisa share informasi masih ini ke teman-teman kalian, mumpung free juga kan acaranya, jadi besok ramaikan acaranya. Termasuk besok dari tim Draft Beer juga bakalan support acaranya, jadi Vanessa Gema Merdeka bisa ketemu sama Tiara juga.
Terus next Vanessa Gawang Merdeka. Udah selesai ya untuk konser besok. Ternyata next lagi, karena nanti siang tuh juga bakal ada ngobras. Kita bakal ada ngobrol bareng santai sama panitia-panitia event konser musik juga yang akan terselenggara soon, ya kan, yang sempet Tiara spill waktu ini. Namanya adalah Vestacation. Guestarnya tuh adalah Kangen Band, terus ada Free Fans juga, dan masih banyak ada artis-artis lainnya yang bakal mengguncang panggung Vestacation. Buat kalian yang mungkin penasaran, mumpung nanti siang bakal datang narasumbernya langsung, kalian bisa langsung datang, kalian bisa langsung dengerin kalian bisa langsung dengerin nanti ngobrasnya seperti biasa dari jam 1 sampai jam 2 siang ya, Fanny Segawa Merdeka. Nanti kita bisa dengerin, siapa tahu nanti ada promo tiketnya, ya kan, yang mungkin bisa dapat diskon berapa gitu kan. Pokoknya nanti tungguin aja nanti informasinya dari jam 1 sampai jam 2 siang. Tetap stay tune ya. Oke, selesai sudah Vanessa Gawang Merdeka. Pas banget, waktunya juga sudah hampir merapat di jam 9. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak Vanessa Gawang Merdeka untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Pokoknya selamat hari Jumat semuanya, ya kan. Rajang penampan kuningan, jangan lupa sarapan. Ingat sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, terima kasih banyak. Tiara pamit undur diri, selamat beraktivitas. Bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa. Dedane panitia gemordeka ring di JJ pada magenah. Rasa bagi pisan di tiang Srenaldi si datangkil ring gala semangka dimangkin. Pada mona raine sukre katakan kaping 16 nggih. Ring sasih Juni warse kali tali 16. Nawan aja ngaturang tembang-tembang Bali pilihan koleksi 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ngantos kala puput jam solas siang mali bos-bos. Nah ring rene mangkin ring tanggal 16 puniki moga-moga panitia Gema Merdeka kantun jasi depangihin sedekena rajang dan kirang punapulan punapi terus tato wendan ring sor penaduh yang pramakawi. Sedarang lantur ngiring aksiren sama pengas tunggaran titiang pina kepemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panisti agama urdiga sarang sami, si dengel lindang, pinaka tembang pengawit, renggala semangka dimangkin, beli arik kencana, inggi, tembang putih bagus, si dekatur, moga-moga panisti agama urdiga, sampun je pada teribur. Suk semua rajang semang domon, bu made, bu de masih, kacagan ketewel, sarang wayan rici, inggi, lantur wendan dek rina, warung rini rani topati, rajang penampahan kuningan. Sedara ngelantur, anda tembang siosan, napan isti agama urdeka, niki wendan semeton saneki calang, telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat. Isinya SIM C, SIM A, KTP, Kartu Agoda, atas nama Idewo Nyoman Surya Atmaje. Nah, niki hilang ring seputaran jalan Akasia dan Pasar. Menawi dedane napan isti agama urdeka menemukan, mangdeledang mengembalikan, yeh, ring Bapak Dewo Nyoman Surya Atmaje, Jalan Akasia 9 nomor 16. Utawi kangkat hubungi handphone 0857-3920-0080. Utawi dados bakte ke Gema Merdeka. Saneng-neng utawi yang menemukan dikasih imbalan sebagai ucapan terima kasih.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
4: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
3: Tenang, kan, Bli. Nih, tiang ngabe, nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
4: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh, sajo. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat nasane Bang Kiang Bli, lo. Betang, nih, Bli, masih kewam, sari, lo. Apa deh, anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona nasatia harmoni, kan, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, toh. Nih kan sebuah luwong asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani. Yang telah nih, dije beli-beli loh.
3: Gampang, beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat. Atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenen malu, kecatat di HP nomornya. 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan Nasatya.
6: Gema Merdeka.

Inggi, dedane penyistia kemaru dekai serang sami, sida dorang di tiang, duet manis niki, saking Pompi, inggi Pompi, duet serang Nopi Ariantini. Mogi-mogi seneng arasan tembang, nyesel naduanin, sampun jepada dari bor, ringgala semoga dimangkin, rahine penampahan kuningan, inggi. Suk semua niki, sementone sani sampun ngejotin lawar, utawi sate lewat gambar. Lewat gambar sami niki. Sate-sate. Lawar-lawar. Ada ngetel pas penyiar niki. Mungkin cara nyicip niki gambar di HP. Panitia Kemerdeka Top Kopi, kopinya orang Indonesia, hadir di acara Piodalan di Pura Agung Kawitan Sri Narerya Kepakisan yang bertempat di Jalan Ide Bagus Mantre, Banjar Tangkas Klungkung. Top Kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemuda yang hadir dalam rangkaian Kari Agung. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 pukul 10 Wita sampai selesai. Sambung lali Panitia Kemerdeka, durusang beli paketnya Top Kopi dengan harga terjangkau. Top Kopi, kopinya orang Indonesia, kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka.

Inggi dadane panitia gemar dikai sarang sami manis pisan demang yane saking beli Rudi niki nggih Rudiawan bas sangat percaya temang yane sida orang titiang kantun gelaran paria pidewata palatan ke pertama nggih mugi senang sampun dari ber matur suci semua niki ring sendon saking Kindamani sarang suter kenan nggih ampure setiap nak rauh pasti titiang matakian kenan ampura sireng ya, saking napi kebiasaan nih kan. Karena napi karena kalau penggemar nih ke rata-rata uningin tiang saya makoling ya niki. Tuan tiang nak pendengar mantan, pendengar setia. Berarti beda pendengar dan penggemar niki. Kang yang ampura penyapa penyangre kerang langkung dan ya, suk semua niki. Sementara ini kita mani. Serang saking sutar kan dan nggih rajang yang re kuningan iki nggih setiap ampun biasa kan nih setiap yang re galungan kuningan wenten kan tamiung rawuhan kenten nggih kang yang sinampuram lebih jan iki nak wanda patut kenten sireng nggih saking napi yang penggemar 50% uning ampun apal nama-namanya kada menawi sampun mirang mungkin mirang gempa merdeka titiang Gus Renaldi sana siaran pagi-pagi dan ya pancitia gempa merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, panitia gempa merdeka, saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Yeah. Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, Ngelantoreng Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, Apotek Satu Farma, Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, Apotek Satu Farma Panjar, Jalan Dukat Pekerisan 60B Denpasar, Apotek Satu Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, utawi dados hubungi Apotek Kita Sidikarye, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dadane panisti aku mardika sami, tembang manis pisan pokal tribus bang. Isi di aturan di tiang, haringgala semoga dimangkin. Kanten je suasana yang rekuningan, rana mangkin penampahan kuningan. Ya, niki semtone sami lawar-lawar kanten. Paling selediat penyiar hijau ada lawar kanten. Ya, dan dia nak matanya dengan beh kanten, dia nak kawin rawa. Ada niki ring WA Gema Merdeka luar biasa seru sami lawar-lawar kanten gih kalitan wentan kanten. Titiang lagi ngaturang ini padewasan utawi ale ayuning diwasa benjang niki nggih. Nah benjang kala jangkut baik untuk membuat pencar jaring senjata. Kala kutile manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah alat perangkap. Purwanin dine tidak baik sebagai diwasa ayu. Dalar benyang kajang kliwon enyitan baik untuk memulai membuat sesi kepan nggih lan sanisiosan. Dalar benyang niki uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting.

Inggi dedane panitia gemar di kasarang sami mok de uli sampun matemang sing promosi inggi rajang rayu sarang sami panitia gemar di ka wenten tara selamat pagi aniki titiang nyarengin titiang nyarengin di live TikTok juga Gus Renaldi inggi matur suksema inggi sane sampun gabung di live TikTok Gus Renaldi inggi. Ampun, nyebar gabung. Ampun, apa balik mantan layar bantu tab gendan ye. Oke, okay, nak bergabung tapi coba balik layar dia ni ye. Lingkar cupli sering tuliko. Ini nyamu iden tulung ya. Sing nyamu ni iden tulung kita biasa. Lingkar cupli bantu, lingkar cupli serang adik utra gendan ye. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gimana kabarnya Tut?
8: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
7: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
8: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
7: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
8: Beh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
7: Sing jek ke Tut, net penting. Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
8: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
7: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
8: Seken tuh beli?
7: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
8: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
7: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
9: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
7: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
10: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
11: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
12: Inggih, dudane panitia Gema Merdeka sami lantarang demen newau pompi pahlawan pengganti dua sane kader nggih. Beli madelunga niki, selamat pagi demun, beli makelus yang ketemu aja beli madelunga. Kengen kabar, bah kengen kabar. Sane sampun dalar bergabung niki di live TikTok matur resuk sema. Panitia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000. Yang sudah support untuk menjadi lelaki full power ya. Serta kemasan ngisrak full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Gema Merdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: membuatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Ingi, dedane pancitia kemerdeka sami, ngiring landorong male, deratan tembang-tembang sampun siage. Sane pajang kader, ngi, tika pagraki sampun niwau. Ngi, matur suksi semua niki, sementara ni tiang, pancitia kemerdeka, duaning kantun satia, mirangin gema merdeka, terutama niki pendengar setia, ngi, pendengarnya 90%, penggemarnya 10% niki perbandingannya. Sik semua pembangan iki kanten sate monitor gendeng-gendeng balinya gema merdeka ring laran paria plu dewata. Nah panitia gema merdeka menawi wenten rencana pacang numas handphone utawi laptop nggih. Dewata.com kini semakin dekat. Nah bagi semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas atau mungkin macet, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit semeton ya. Seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, nah cukup ketik Dewata.com. Terus dia promo COD niki, gratis ongkir kan nggih. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah panitia Gema Merdeka minimal dalam 2 jam. Nah, untuk pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap nih King ya. Merek laptop juga lengkap. Wenten Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Exynos. Nah, silakan panitia Gema Merdeka mau tanya-tanya biar lebih jelas. Silakan langsung WhatsApp ke nomor 08123931-7686. Nah, bagi pemirsa Gema Merdeka, silakan gunakan kode DewaGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online ya. Mau beli handphone ataupun laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Merdeka. Merdeka. Merdeka.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Gitu dan yang panis tiaga mawar dika serang sami sida torang titian duetnya ne beli repeni serang mo ayu Saraswati nggih. Acara puniki keserengin kecap sedap ngantes jam 11 kenten. Pak Cahya ning orang ade lawar DJ ni. Oh ulu ulu kenten wau mbok Yuli. Turung wang. Ade ngelagen Pak Cahya. Boneng Setiawan nyarang niki nggih. Panitia Kemerdeka wentan promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Nah, saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Ne Marejan.

0: Tadi tuh orang lah jempong yang beda loh. Marom liman megai, subuh kena PHK. Coba nak berikir dulu. Jempong harus beli nih.
1: Mas, beli kita ya? Megai mesti ngendang. Ini mulia korupsi beli kena PHK.
0: Wadah, ini marah ya semilik kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Gema Merdeka.

Gitu. Dan ini Pan Setia Kemerdeka Serang Sami, Mr. Ryan niki gagayu sayang senat orang didiang bersama kecap sedap niki ampurayang dumun galat om daging male sampun jam 11 nggih. Sik semua niki semeton sane samboledang nyarengin utawi partisipasinya di live streaming live TikTok nggih. Nggih, salam kenal dumun Serang Sami, sane durung kenal. Salam raket Mas Witre sane sampun pada uning kenal di darat dan di udara nggih. Niki semeton diri yang sane jagi simpang nggih, titah melebas tan wendan kije-kije siap nyangre. Kentan jagi simpang gocap niki. Oh, pangten lewat kuningan nih, sing mansingah. Nggih, jam 12 sampun di pondok kenten. Nggih, rajang rayu, rajang yang rekuningan, rene benjang niki, semdoni tiang para umat Hindu Sedharma. Ampura malepisan kadiatur wau duane sampun galah, titiang Gus Renaldi, gumadi langsung pacang ngelung seromo pamit, puputang titiang tok para mesanti. Om, santih, santih, santih, om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatrean masih di lantai 2 kawasan WR Supraman 284 Denpasar Bali. Satu lagu dari The Massive dengan Di Antara Kalian, kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop sampai di jam 1 siang nanti bersama saya Teku Radita Desya. Untuk hari ini bertepatan di Hari Raya Penampahan Kuningan untuk Anda yang lagi melakukan aktivitas. Dan apa aktivitas Anda untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik ya. Kita masih menunggu atensi Anda, silakan bisa digabung begitu di Facebook ataupun di WhatsApp di 0815588977.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren NPD dengan sempurnanya aku. Fans Gema Merdeka sepunya satu informasi menarik untuk Anda. Kini Vital sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu ada dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 sasa. Jadi Vital ini pun sangat mudah gitu ya. Anda bisa konsumsi cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda, jangan lupa membeli Vitalik ya. Itu harus ada sedia di rumah Anda, karena itu pasti akan Anda butuhkan. Oke, okay, by the way nanti di menit ke-45 akan dibacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081-558-9977.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gemah Merdeka ngetren satu lagu milik dari Cincin dari Hindia ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 48 menit lepas dari pukul 11 yang kita masih di programnya Patlat ya, Patlat Lagu Indonesia nggak tahu. Masa jadi lupa ya kan. Sekarang bertepatan di hari raya penambahan Kuningan. Apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Yang lagi sibuk untuk menyambut penambahan Kuningan hari ini, buat lawarka atau mungkin buat sate, atau bahkan mungkin fans Gemah Merdeka lagi buat baleng. Wah enak banget ya, dengan bumbu khas Bali ya, dengan aroma yang tentunya kita selalu tunggu-tunggu di hari raya penambahan ya, baik itu Galungan dan juga Kuningannya. Terima kasih dulu untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Ada Mesya yang ada di seputaran Ubung Kaje ya. Lagunya sudah di play, mudah-mudahan sudah puas. Terima kasih juga buat Mbak Oen Lastri dari seputaran Tabanan. Lagunya juga sudah di play, mudah-mudahan sudah puas ya. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Ada Dek Niti dari seputaran Tembau ya. Dari Tembau kita beralih ke Bangli. Ada Baco ya, mohon maaf Baco gak bisa kirim-kirim salam, hanya bisa menyapa saja ya. Yang pengen kirim salam nanti bisa di jam 7 malam sampai di jam 10 malam nanti di programnya Anjang Sana Udara. Hari ini bersama Mbak Wina Kristina yang sedang menyiapkan beberapa surprise untuk Anda ya. Dan terakhir terima kasih juga buat Rati Mentari ya, kembali dengan nama awalnya. Yang lagi sibuk ya dengan kegiatannya tak hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik ya. Baiklah fans mereka, kita akan masuk ke lagu berikutnya dari String dengan Honey Bunny Sweetie, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Kom Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan

97.7 FM Gema Merdeka, ngetari tidak setelah gue melintiri cakrakan dengan kekasih bayangan ya. Fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Potlot lagu Indonesia Ngetap ya, sampai di jam 1 siang nanti. Karena sudah jam 1 siang nanti, kita membahas satu topik yang sangat menarik Fans Gema Merdeka, yaitu adalah apa sih manfaat dari buah alpukat. Ih, enak banget ini ya. Banyak yang mengatakan kalau alpukat ini bisa dibuat bermacam-macam, baik itu di jus, dibuat es buah, atau mungkin dicemil ya, dicemil. Mau dicemilan Anda ketika Anda nonton film di rumah begitu ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan Fans Gema Merdeka sampai di jam 1 siang nanti. Jadi untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Bisa langsung di 081558977. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu dari Raisa. Ternyata bisa berduet juga sama salah satu penyanyi jebolan dari Indonesian Idol, Roni Parulia.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Steven and Kakak Detrish dengan single berjudul Lagu Santai. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 24 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026, bertepatan di Hari Raya Penampahan Kuningan, Hari Raya Umat Hindu. Tentunya Sedharma yang lagi merayakan Hari Raya Kuningan untuk hari ini, tepatnya penampahan. Mudah-mudahan tetap semangat juga, dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Baik, saya mempunyai satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Fans yang memperdeka Minyak Gosok Cap Tunggal dapat menjaga dari gigit nyamuk. Ini yang di depan nih loh. Ya, fans yang memperdeka Minyak Gosok Cap Tunggal ini dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita ya. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun sangat cocok sekali untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun sangat bagus untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegelinu seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli Minyak Gosok Cap Tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga Anda. Tentunya Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun dapat dibeli di seluruh cabang apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Di antaranya Anda bisa dapatkan di Apotek Sehat Bahagia, di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, ada juga Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Kita juga punya Apotek Farma Panjer ya, di Jalan Tukat Parisan nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sandur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir Apotek Kita Sidakarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda selalu menyediakan Minyak Gosok Cap Tunggal di rumah Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah, fans kaum mereka, ngomongin soal alpukat ataupun buah alpukat ini sangat penting sekali untuk kesehatan kita ya. Manfaat buat alpukat ini adalah kesehatan sudah dikenal banyak oleh orang ya, seperti meningkatkan rasa kenyang. Selain itu, buah ini juga mampu menjaga kesehatan kulit seperti meredakan peradangan dan juga mencegah timbulnya jerawat. Tentunya alpukat yang sebagai makanan memiliki banyak khasiat ini pun itu sangat baik sekali untuk kesehatan fase kaum merdeka ya. Tentunya mengandung banyak nutrisi tinggi seperti antioksidan, lemak, sehat, berbagai vitamin dan juga mineral. Lantas apa sih manfaat luar biasanya karadit dari buah alpukat ini? Yang pertama yaitulah mengurangi resiko diabetes. Salah satu manfaat luar biasa dari buah alpukat ini yaitu untuk ibu hamil adalah dapat mengurangi resiko terkena diabetes gestasional ya. Kondisi ini pun tentunya muncul dengan peningkatan kadar gula darah tinggi yang terjadi selama kehamilan dan juga biasanya akan kambuh dengan sendirinya pasca melahirkan. Makan buah alpukat ini pun secara rutin mampu mencegah kenaikan glukosa di dalam tubuh Anda. Buah ini pun juga mampu ya mengandung tinggi serat yang bisa mengontrol gejala diabetes dan juga menjaga fungsi usus tetap sehat. Maka dari itu jangan lupa sediakan buah alpukat di rumah Anda, ditaruh di kulkas di malam hari ataupun mau berangkat kerja. Ini wajib sekali untuk mengkonsumsi buah alpukat. Selamat mencoba.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kembang, kembang, kembang. Perfect.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetren Pamungkas. Dengan berapa kali kita saling memaafkan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 38 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetap ya. Kita masuk lagi dengan back to topic kita, yaitu apa sih manfaat luar biasa yang kita dapatkan kalau kita mengkonsumsi buah alpukat, Kak Radit. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa kenyang. Ternyata khasiat dari alpukat ini pun dapat meningkatkan rasa kenyang lebih lama dari biasanya. Dan buah ini pun memiliki kandungan lemak yang sehat dan tentunya berperan penting untuk menghambat pengosongan lambung dan tentunya menunda rasa lapar Anda. Tentunya lemak pada alpukat berasal dari asam lemak tak jenuh tunggal yang biasanya menyehatkan organ jantung Anda. Tentunya Anda juga bisa mengkonsumsi buah ini saat pagi hari sebagai sumber energi bagi tubuh. Oh, jadi kalau pagi hari kita bangun tidur itu Fansnya Kemerdeka sangat baik gitu ya, sarannya mengkonsumsi buah alpukat. Boleh dicoba besok.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97.7 FM kemerdekaan ngetren satu lagu milik dari Dandif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 48 menit lepas dari pukul 12 siang ya. Sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band yang luar biasa. Ada siapa? Makanya nantikan dari pukul 1 siang sampai pukul 2 siang nanti ya. Bersama penyiar idola Anda Tiara Tanpa Andini. Oke, baiklah fans yang memperdeka, untuk ada masyarakat Kota Gianyar, Kelungkung, Bangli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, Anda bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar, tepatnya sebelah Alfamart Bypass Darmagiri, dengan nomor telepon 0361-4791-712 atau bisa di WhatsApp di 081-997-88-2164 ya. Sekali lagi di WhatsAppnya di 081-997-88-2164. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ketang metipal Ares, Anda datang dijamin beres.
1: Gema merdeka.
0: Baiklah fans yang merdeka, kita membahas satu topik yang tadi kita sudah bahas di awal, yaitu apa sih manfaat luar biasa jika kita mengkonsumsi buah alpukat begitu ya. Yang ketiga fans yang merdeka, yaitu meningkatkan sistem pencernaan yang sehat. Ah, emang ada dong. Manfaat alpukat untuk lambung ini pun itu bisa meningkatkan sistem pencernaan yang sehat untuk Anda. Buah ini pun berdampak positif loh ya untuk mikrobioma usus, untuk memperkuat fungsi kekebalan pada tubuh Anda. Makan buah alpukat selama 12 minggu dapat mendukung kesehatan usus dan juga keragaman mikroba secara menyeluruh. Pastikan untuk Anda memilih buah yang sudah matang agar terhindar dari risiko efek samping yang terjadi. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda tidak pernah ada gagal ketika Anda mengkonsumsi buah alpukat. Maka dari itu jangan lupa banyak-banyak sedia buah alpukat di kulkas Anda ya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ternyata rasa fans kemerdeka. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang itu. Artinya saya harus mengakhiri programnya. Patlah potret lagu Indonesia ngetap. Untuk lagu terakhir saya potretkan lagu beli dari Kangen Band dengan Terbang Bersamaku. Karena adinya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye bye.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden, Pasar Bali. Ketemu sama Tiara, siang hari ini kita ketemu di edisi hari Jumat di tanggal 26 Juni tahun 2026. Seperti biasanya, kalau fans itu pasti bakal dengerin lagu-lagu akustik, iya kan? Tapi ada yang spesial, kayak yang Tiara informasiin tadi pagi, tadi siang, iya kan? Bahwa di jam 1 sampai jam 2, kita bakal ada ngobrol bareng santai kali ini sama teman-teman panitia konser di Tabana. Nanti kita spill deh pokoknya karena masih biar surprise. Jadi nanti kita bakal kenal lebih jauh fans gue mereka. Pokoknya kita hari ini mau bahas sebuah konser yang line up-nya bagus-bagus, ya kan? Pokoknya kalian harus tungguin informasinya, harus dengerin sampai nanti di jam 2. Bahkan kalau misal nanti fans gue mereka punya pertanyaan nih, ya kan, mau langsung nanyain, ada diskon tiket? Boleh kalian tanyain langsung karena hari ini kita bakal ngobrol santai sama narasumbernya. Kita kenalan dulu. Jadi di siang hari ini Tiara gak sendirian, akan bersama dengan Kak Gung Sita. Ada Kakak Igusti Ayu Agung Sita Prajamukti. Kita manggilnya Mbak Gung Sita gitu kali ya. Selamat siang Mbak Gung Sita.
1: Selamat siang Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah kabarnya Mbak Gung?
1: Beci-beci.
0: Beci-beci aja. Nggih, rahajeng yang rahine kuningan iki. Gimana tadi perjalanan ke sini? Macet tidak? Lancar tidak?
1: Tipis-tipis. Macetnya.
0: Aduh. Apalagi dari Tabanan ya ke sini ya. Oke. Selain Mbok Gong Sita, ada juga satu lagi yang menemani kita bersama dengan Komang Wahyu Dewantara, atau kita panggilnya Bli Wade gitu ya. Gitu-gitu Bli Wade. Apa Wah Ade apa gimana nih?
2: Wade aja kak.
0: Bli Wade, oke. Gimana kabarnya Bli Wade?
2: Astungkare, selalu sehat dan asik. Selalu semangat.
0: Asik, astungkare. Berarti ini berangkatnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri tadi?
1: Bareng-bareng kita.
0: Oh, bareng-bareng. Oke, baiklah. Sebenarnya berempat kesininya fans Tia, tapi hari ini cuma berdua yang ngobrol. Mungkin tahun depan kita empat-empatnya kita tanyain ya. Pokoknya kita mau bahas sebuah event hari ini sampai jam 2. Jadi jangan kemana-mana fans Tia Gawang Mereka. Stay tune terus di sini sama Tiara, sama Bogung Sita, sama Bli Wade juga. Tentunya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: 107, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren lanjut. Transisi Gema Merdeka masih bareng Tiara sama Mogong Sita sama Bliwade juga. Kita akan bahas langsung sekarang, karena kan durasi kita cuma 60 menit ya, Mbok dan Bli. Ini dari Tabanan kan, nak Tabanan nih Gung, Jun nih semetan Tabanan nih, main-main. Tolong dengarkan semetan kalian ini loh, ya kan. Jadi hari ini kita mau bahas sebuah event yang gong banget, karena memang sudah center banget di sosial media, ya kan. Karena udah kayak banyak banget media partner yang bantu ngepost juga. Jadi line up-nya pun udah banyak yang kelihatan fans Gawang Merdeka, dan masih satu yang rahasia gitu. Kira-kira siapa itu nanti Tiara juga belum tahu sebenarnya, makanya kita tanyain langsung hari ini. Jadi kita langsung tanya sama Mbak Gung Sita sama Beli Wadi, sebenarnya di Tabanan ini ke ngait konser apa sih sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Sulit dulu.
1: Dari aku dulu ya kayak.
0: Boleh, Beli Wadi silahkan. Mau buat konser apa sebenarnya ini?
1: Oke, dari mungkin teman-teman perlu perkenalan dulu Vestacation 1.0 ini apa.
0: Vestacation.
1: Jadi Vestacation 1.0 ini merupakan sebuah festival musik yang akan diadakan di Kabupaten Tabanan. Yang mungkin tanggalnya di tanggal 29 sampai 30 Agustus, yang kita adakan itu selama 2 hari, Kak. Jadi okay. Vestacation ini kita buat untuk sebagai wadah hiburan, kreativitas dan kebersamaan yang ditunjukkan bagi masyarakat luas, khususnya untuk generasi muda. Dan gak cuman generasi muda sih sebenarnya. Ini semua kalangan kita undang menikmati acara ini, menikmati festival ini, yang dimana nanti dalam festival tersebut juga akan mengundang UMKM-UMKM lokal yang ada di Tabanan. Seperti itu sih.
0: Wow, konser musik di Tabanan gitu ya. Kenapa namanya Vestacation 1.0 Bliwade? Apa ini berarti pertama kalinya kah ada di Tabanan? Atau gimana?
1: Untuk Vestacation 1.0 ini kita pertama kali perdana, dengan
0: banget
1: semangat yang penuh banget dari anak-anak muda Tabanan. Jadi
0: benar-benar seluruh inspirasinya tuh dituangin di konser ini gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak itu ajang pembuktian juga nggak sih? Yuk ngain konser gede pok meh gitu, Reti Bliwade ya.
1: Iya, biar kita juga anak-anak Tabanan yang dimana kita selalu nonton ke luar kabupaten ya Kak. Biar sekarang kita membuktikan bahwa Tabanan bisa membuat festival yang lebih oke lah dari festival Tabanan yang ada sebelumnya, seperti itu.
0: Oke, jadi Tabanan pun pengen unjuk gigi nih sebenarnya gitu ya. Biar sekali-sekali nak kodia melalui ke Tabanan. Nak Badung main melalui ke Tabanan cepat-cepat gitu ya.
1: Okay. Iya, sekalian perkenalan budaya kita di Tabanan dan makanan-makanan lokal yang ada di Tabanan. Biar anak-anak kodia juga tahu apa sih yang ada di Tabanan itu.
0: Betul, mantap. Tabanan tuh Tiara taunya Timbungan tuh dari Tabanan gak ya? Bukan ya?
2: Iya.
0: Ada kan? Ada. Tiara punya temen dulu dari Blayu, Tabanan. Dia tuh selalu ngomongin, main gak Timbungan? Main gak Timbungan? Apa sih Timbungan tuh sebenarnya? Makanan yang dalam bambu. Nah, iya benar. Oke, terus kalau dari nama Vestacation-nya sendiri nih, Bli Wadi atau Mbok Gung Sita, kenapa panitianya bisa ngambil nama Vestacation? Ini kan pertama kali buat nih, ya kan? Kenapa nggak buat nama Tabanan apa gitu? Kenapa?
2: Iya, sebenarnya nama Vestacation itu merupakan gabungan dari dua kata. Nah, festival dan vacation. Nah, kata festival itu mencerminkan semangat penyelenggaraan sebuah festival musik dan hiburan yang berkualitas di Kabupaten Tabanan. Yaitu yang kayak Kak Wade bilang tadi, festival musik kan yang biasanya berskala besar itu diadakannya biasanya di wilayah Denpasar dan Badung. Nah, melalui Vestacation 1.0 ini, Kabupaten Tabanan khususnya berupaya menghadirkan pengalaman festival musik yang tidak kalah menarik. Gitu.
0: Oke, berarti festival sama vacation. Nonton konser tapi sambil jalan-jalan. Paket lengkap sekali. Apalagi tadi di spill katanya bakal ada makanan-makanan khas tradisional gitu ya.
2: Iya, UMKM kita
0: ada yang lokal-lokal. Boleh dicoba teman-teman, ya kan, biar kita tahu sebenarnya di Tabanan tuh ada apa sih. sih gitu kan. Nanti bakal kita sambung lagi. Mau Gung sama Bliwade, kita break dulu sebentar karena ada iklan yang mau lewat. So tetap stay tune.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut, Fancy Gema Merdeka. Masih ngobrolin soal Vestacation 1.0 yang bakal diselenggarakan di Tabanan di akhir bulan Agustus. Pas weekend banget, Sabtu Minggu, Fancy Gema Merdeka ya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi nih, Beli Wadah sama Mok Gum. Kan ini Vestacation ini pertama kali dibuat di Tabanan, ya kan? Dan siapakah kira-kira yang menyelenggarakan? Apakah pure memang dari semeton-semeton Tabanan kayak gitu kan. Terus Tiara kepo juga, apakah kan gini, siapa tahu ya. Kalau pikiran Tiara tuh waktu tahu kira-kira ada enggak ya satu orang pemantik gitu loh, kayak ada nih satu orang yang memang ngegerain, yuk ngekini, yuk ngekini, ngekini, ngekini gitu. Gimana tuh Kak? Adakah seorang pemantiknya tuh, atau dari komunitas kah, atau dari STT kah, atau gimana?
1: Oke Kak. Untuk pemantik ya. Sebelumnya kita ini dari Vestacation. Wah, ini kita terdiri dari 3 komunitas yang dimana memiliki keresahan yang sama. Yang seperti sebelumnya yang aku bilang itu, kenapa sih orang Tabanan tuh nonton konser ke Denpasar? Kenapa sih nggak ada yang mau buat di Tabanan gitu? Nah, dari keresahan itu, dari 3 komunitas ini saling adu ide lah.
0: Oke.
1: Jadi kita adu ide dan sampai terciptanya Vestacation. Seperti itu Kak.
0: Nggak mau di spill nih komunitasnya apa aja sih?
1: Asik.
0: Boleh tahu dong.
1: Kalau dari 3 komunitas ini, kita terdiri dari Gema Tabanan yang itu generasi muda Tabanan, terus ada TMA yang Tabanan Musik
2: Addiction
1: dan Yowana Kota Tabanan itu sendiri. Seperti itu sih Kak.
0: Oh, berarti ini dominan anak-anak muda dong. Berarti kayak pemuda-pemuda pemudi gitu ya? Oh, wow. Oke, berarti memang pakai masyarakat Tabanan semua. Local pride ya, Beli Wadah ya.
1: Harus 100% lokal pride.
0: Benar. Wih, keren banget. Tempatnya udah pakai tanah kelahiran sendiri gitu ya. Panitianya pakai orang-orang Tabanan. UMKM-nya pun mereka memang pakai UMKM apa namanya, orang-orang Tabanan juga, fans juga mereka. Jadi tadi di pas kita offline ya kan, pas tadi ngobrol, ternyata makanan-makanan kuliner nanti pun di saat conservation occasion ini, panitia memang menyediakan space untuk para semeton Tabanan untuk mereka mengenalkan bahan-bahan atau makanan-makanan mereka gitu ya Kak ya.
2: Betul.
0: Kira-kira boleh di-spill gak sih nanti kayak kuliner apa aja sih yang bisa kita coba nanti waktu di vestacation?
2: Iya,
0: sebagai nakodia kan apa ya makanan khas Tabanan gitu, biar ada gambaran gitu Kak.
2: Iya, ada sebenarnya satu lagi Kak yang
0: apa
2: paling
0: tuh
2: terkenal di Tabanan
0: tuh
2: ya.
0: Tuh?
2: Entil, kalau kakak tahu tuh.
0: Entil. Oke.
2: Itu enak juga, nanti wajib coba.
0: Wajib coba, boleh.
2: Terus ada juga nanti sate kakul. Terus urutan asap.
0: Oke, okay, berarti ya, mungkin, berarti ini tuh memang yang buat tuh atau resepnya tuh memang resep Tabanan banget gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Boleh dicoba fansnya Gema Merdeka ya. Oke, terus kan lokasinya pun di Tabanan, ya kan? Lokasinya di mana tadi Kak?
2: Di Taman Bung Karno Kak.
0: Oke, kenapa akhirnya panitia Vestacation ini milih ya udah fix kita buat di Taman Bung Karno aja sebagai lokasi Vestacation pertama ini? Mungkin ada alasan di balik itu kah?
2: Iya, kenapa kita milihnya Taman Bung Karno itu karena berada di pusat kota Tabanan. Nah, jadi mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Terus dari aspek lokasi, kapasitas, aksesibilitas, nah nilai simbolis juga ada di situ gitu loh.
0: Makanya milihnya akhirnya di pusat kota nih, biar gampang yang dari Denpasar pun gampang jadinya ya.
2: Iya, carinya gampang.
0: Oke, terus nanti parkiran aman gak kira-kira Kak?
2: Aman.
0: Ya, kan konser gede nih ya kan. Kali aja semeton Kodias, beton Badung banyak nanti yang datang gitu kan. Kalau untuk space parkirnya amankah gitu kan? Dan kalau boleh tahu, kalau di Taman Bung Karno itu muat atau nampung berapa kapasitas sih Kak? Sampai ribuan kah atau gimana?
1: Oke Kak. Untuk space parkir, kita di sini kerjasama dengan beberapa adat desa ya yang ada di sekitaran wilayah Taman Bung Karno. Jadi kita akan kerjasama juga menyediakan lahan parkir supaya tidak berdesak-desaan. Mm-hmm. Dan untuk teman-teman jangan khawatir juga, dari space parkir yang ada di kita, yang sudah kita kerjasamakan dengan bendesa adat yang ada di Kota Tabanan. Mm-hmm. Jadi nanti kita juga akan menyediakan shuttle jika memang jaraknya cukup jauh, dari lokasi. Seperti itu sih, Kak.
0: Wow, berarti ada fasilitas satunya itu nanti gratis nggak, Kak? Ada di titik-titik tertentu gitu berarti ya?
2: Iya, yang lumayan ini.
0: Yang dari, jauh-jauh, biar pedalam penontonnya, jalannya jauh. Jadi yaudah, naik shuttle aja teman-teman gitu ya. Oke. Terus kalau dari Taman Bung Karno-nya tuh nampung kapasitas berapa orang, Kak? Sampai ribuan ya? Karena kan gede nggak sih? Sampai ribuan kayak beli wadi ya?
1: Iya, hampir ribuan. Kalau kita lihat juga di Taman Bung Karno ini kan tempatnya cukup luas, dan parkiran juga sedia parkiran yang banyak ya, Kak. Mm-hmm. Dari Taman Bung Karno yang memang sudah dekat dengan Taman Bung Karno ini gitu. Mm-hmm. Jadi nanti kalau memang ada terkendala kekurangan tempat parkir, kita masih bekerja sama dengan adat-adat Kota Tabanan.
0: Oke, jadi aman teman-teman. Untuk yang sudah mengamankan tiket, yang sudah beli tiket, kalian tenang aja, tinggal datang. Buat yang belum beli tiket, nanti dengerin line up-nya biar kalian jadi makin pengen beli tiket Vestacation ya. Oke, kita break dulu sebentar. Mogong sama Beli Wadi, nanti kita balik lagi, nanti kita sambung lagi di Jangan Kemana-mana.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut, Vanessa Gema Merdeka. Kita masih ngobras, ngobrol bareng santai siang hari ini. Kita masih bahas soal konser yang akan mendatang, yang akan kita tonton nanti di Tabanan Festacation 1.0. Masih sama Mbok Gung, sama Beli Wade juga ya. Kita langsung aja karena sudah tidak sabar. Tolong banget ya, kan tadi Tiara udah searching di social media, line up-nya sudah keluar, tapi ada satu yang masih abu-abu. Boleh dong Bogong sama Beli Wade mungkin di-spill dulu line up Festacation tahun ini. Yang pertama ini bakal ada siapa aja? Karena kan tadi 2 hari kan konsernya, berarti otomatis beda-beda apa nyanyi, beda-beda yang nyanyi gitu kan. Kira-kira day 1-nya ada siapa, day 2-nya ada siapa?
1: Oke, okay, untuk musisinya nggak cuma dari lokal aja nih Mbak Tiara, tapi kita juga ada musisi nasionalnya.
0: Nah, itu yang bikin gong Mbak Gong ya, ya kan.
1: Baru aja kita announce juga yang dewannya yang nasional. Oke, okay, yang kita bahas yang lokal dulu deh, yang dewan. Itu di tanggal 29 Agustus 2026 untuk yang gestar lokalnya itu ada Tika Pagraki. Yang kedua ada White Swan. Dan yang ketiga ada Kenya.
0: Ini ya seimbang ya. Cewek-cewek, cowok-cowok, semua datang jadinya.
1: Untuk yang dewan itu kita kayak lebih ke apa sih namanya? Kak Wade, nostalgia.
2: Lebih ke era 90s.
1: Iya. Baik. Gestar nasionalnya itu ada Kangen Band dan Rocket Rockers. Nah, itu kita mau nostalgia bareng di dewannya ya.
0: Keren. Oh, pantes berarti temanya nostalgia karena memang line up-nya emang lagu-lagu mereka yang dulu-dulu tuh yang cakep-cakep gitu ya. Wah, okay. Terus kalau yang day 2 Bagong,
1: Baris Kimka. Yang day 2 itu tanggal 30 Agustus 2026 gestar lokalnya ada Lolot, ada Ari Kencana, dan Jangar. Kita
0: iya, ini terakhir tuh pasti gitu. Kalau nasionalnya ini yang abu-abu satunya.
1: Iya, itu sabar dulu deh yang satunya. Yang kita udah announce itu ada Four Events.
0: Berarti dua kan yang nasional,
1: ada dua,
0: masih abu-abu satu.
1: Satu lagi masih rahasia, ditunggu aja ya. Di Instagramnya Festacation aja.
0: Langsung di ada gini gak sih siluetnya biar kita tuh bisa mengira-ngira gitu kan. Kasih maksudnya spill apanya gitu, tangannya gitu deh Mbok Gung, Mbak Wadah tolong nanti kasih tahu gini ya tim sosmednya ya. Matanya gitu spill dikit biar kita tuh apa nih ya gitu. Harusnya gitu Beli Wadah.
2: Siap. Nanti kita spill di deket-deket hari ya Kak.
0: Deket-deket hari tuh hamin berapa? Masa hamin 3 baru di spill?
2: Oh enggak dong.
1: Yang jelas apa? Asik juga ya.
0: Akan deket-deket ini atau bulan Juli baru di spill atau bulan Agustus baru di spill?
2: Juli nanti Kak.
0: Juli.
2: Sudah pasti kita spill nanti.
0: Seminggu lagi teman-teman ditungguin.
1: Dijamin enggak nyesel di tiketnya.
0: Nah, itu intinya dijamin enggak nyesel Vanessa Gawa Merdeka. Jadi bakal keren banget ya Mogung 2 hari ini, day 1, day 2. Jadi karena ini line up-nya bagus-bagus kayaknya kalau cuma beli sehari kan?
1: Iya.
0: Kasayang yang satunya kan.
1: Iya, dua-duanya seru nih.
0: Dua-duanya masalahnya seru gimana dong? Jadi harus dibungkus dua-duanya gitu ya. Kalau misalnya nih untuk teman-teman, untuk fans gong mereka yang sudah beli tiketnya kan mereka sudah aman gitu ya. Bogong sama Beli Wadah. Tapi kalau buat yang mungkin baru dengerin Festacation kayak gitu kan, ini beli tiketnya di mana kayak gitu.
2: Untuk beli tiket kita kerjasama dengan Paytix Kak. Jadi nanti bisa dicek untuk teman-teman, kita dicek di IG Festacation dan ada link di bawah dan ada tata cara bagaimana pembelian tiket seperti itu Kak.
0: Oke, jadi kayak ngisi link gitu ya?
1: Iya
2: betul.
0: Oke. Terus kayak ada kategori gitu mesti kayak ada VIP, ada yang kanan kiri kayak gitu-gitu enggak sih Kak kalau Festacation nih?
2: Untuk saat ini tiket VIP kita masih belum ada kan karena ini pertama di Tabanan dan
0: untuk semua ngerasain ya.
2: Iya, betul. Okay. Supaya vibes-nya semua dapet dan semua ikut gembira dan sing along bersama.
0: Asik. Asik, ya benar. Terus kalau harganya boleh di-spill atau belum, Kak?
1: Boleh dong. Ini kita udah sampai pre-sale 3 loh, Kak.
2: Kita sudah
1: udah last call.
0: Last call banget nih.
1: Iya.
0: Waduh, kuotanya masih ada tapi.
1: Masih ada. Zaman ya. Ini tiket kita udah kejual
0: berapa?
2: Sekitar 4.000-an.
1: Ribuan udah nih.
2: Buat teman-teman yang belum dapat tiket, segera deh sebelum kehabisan ya.
1: Iya, harga tiketnya cuma ini loh.
0: Berapa tuh?
1: 160.000 aja, Mbak Tiara.
0: Oh, itu per satu harinya.
1: Satu harinya.
0: Ada gini enggak sih kayak paket bundling gitu loh, Kak? Misalnya, aku mau datang dua-duanya enggak ada diskon, Kak? Mau ge gitu nih.
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
1: Untuk tiket couple, Kak.
0: Okay.
1: Nah, mau datang bareng pasangan tuh ada couple day-nya itu harganya 310.000.
0: Oke, okay, couple day two-nya?
1: Couple day two-nya udah sold out tapi yang day two.
0: Oh, gitu. Oh my god. Kenapa bisa sold out day two-nya?
1: Kayaknya banyak yang punya pasangan nih, berarti ini mantan yang punya pasangan.
0: Benar juga. Berarti yang masih ready yang couple day one aja.
1: Day one sama ada bundling to day pass.
0: Nah, itu.
1: Itu day one dan day two-nya itu 310.000 juga.
0: Jadi amannya sih angkut yang itu ya, bandingnya ya, Moge ya.
1: Betul, betul.
0: 310.000 fans segala mereka, kalian sudah bisa datang day 1 and day 2 dan kalian bisa sing along di situ sama gestar-gestar di Vestacation 1.0. Bakal seru banget. Jangan lupa disiapin outfitnya, OOTD-nya gitu ya, Moge ya. Jangan lupa disiapin fashion-nya, uangnya nanti buat kulineran sama hafalin lagunya. Biar bisa nyanyi langsung pas musisinya lagi tampil. Wah, bakal seru banget Fanisa Gawang Merdeka. Nanti kita bakal bahas lagi nih Fanisa Gawang Merdeka gimana cara selanjutnya, entah mau bahas tiket lagi atau mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya-tanya aja ke WhatsApp kami, nanti kita akan bahas. Kita masih punya waktu 13 menit lagi. So, tetap stay tune di sini Fanisa 27 menit lagi. So, tetap stay tune di sini Fanisa Gawang Merdeka, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: bersamanya di sana dengan dia yang ada segala.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Udah nostalgia banget ya kan, belum fast vacation tapi kita sudah mentaki-taki. Asik, mentaki-taki gak tuh bahasanya. Kita udah persiapan nyanyiin lagunya Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan. Wah, siapa di sini yang suka sama lagu-lagunya Rocket Rockers? Jangan lupa kalian amankan tiket kalian di fast vacation 1.0. Oke? Oke, kita lanjut lagi masih sama Mogung sama Beli Uwade juga ya. Jadi kita mau bahas soal tiketnya lagi nih, Mbok dan Beli gitu ya. Biasanya kan kalau tiket tiket konser tuh bakal ada gelangnya gitu kan. Nanti kayak sistem penukarannya tuh bakal kayak gimana? Apa nanti dateng langsung scan dapat gelang, atau hamin satunya baru dapat gelang, atau gimana sistemnya? Siapa yang mau jawab?
2: Untuk penukaran tiket di sini Kak Tiara. Jadi setelah kita pengisian link nanti akan mendapat alamat mendapat email ya dari link Paytix-nya.
1: Okay.
2: Nah, nanti akan mendapatkan barcode. Jadi untuk teman-teman, barcode dan email jangan sampai hilang. Karena kalau sampai hilang nanti
3: nggak bisa masuk.
2: Iya, betul sekali. Okay. Nanti gagal kita nonton, kita sing a song barengnya gagal nanti.
1: Nggak jadi.
2: Iya, nanti setelah mendapatkan barcode di hari H, di pintu gate utama itu akan melakukan scan barcode dan akan penukaran sebuah gelang untuk akses masuk teman-teman di acara Vestacation 1.0 seperti itu sih Kak.
1: Oke. Jadi diamankan tolong teman-teman, itu dokumen penting berarti biar bisa nonton konsernya ya. Oke, abis itu langsung di scan nanti bakal dapat gelangnya juga. So setelah itu Tiara juga kepo nih buat Mogong, mungkin kalau mau ngobrol juga sama Beli Wadenya. Kan ini konser musik pertama yang kalian buat di Tabanan ya kan, kalian sudah persiapan matang lah ya, akan tinggal satu line up aja nih yang masih abu-abu kan di sosial media. Itu udah lumayan matang banget, venue udah, terus bahkan tadi udah berapa ribu tiketnya yang kejual, 4.000 sudah
3: ya.
1: 4.000 tiket yang terjual gitu kan, dan kalian masih membuka last call untuk yang masih pengen nonton Foreign Fans, Kangen Band sama Rocket Rockers sama satu lagi yang masih rahasia itu gitu kan. Mungkin Mogol sama Beli Wadi bisa kasih alasan kayak gitu loh, maksudnya kenapa aku harus nonton Vestacation biar masyarakat tuh jadi makin pengen datang gitu loh, selain karena line up-nya yang keren-keren itu.
3: Iya, yang pertama itu mungkin untuk ini ya, menikmati festival musik ya dengan suasana yang meriah dan nyaman. Nah itu bisa menghabiskan waktu sama teman, keluarga, pacar atau komunitas gitu yang suasananya positif. Dan yang paling penting sih itu bagian dari menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan Vestacation perdana.
1: Okay, itu.
3: Dan tak lupa juga menikmati kuliner dan produk UMKM lokal.
1: Nah, berarti sejalan dengan yang tadi kita obrolin di awal gitu ya, karena memang kita pengen nonjolin nak Tabanan nih gitu ya. Jadi kita tonjolin semua yang serba Tabanan ini. Vestacation perdana ini bau-bau kalimatnya bakal ada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya berarti ini.
2: Harus itu kan?
1: Harus ya.
3: Iya.
1: Oke, ditunggu tahun depan. Tiara mau request bintang tamu guestnya siapa ya nanti ya? Disiapin ya dari sekarang.
3: Request dari sekarang.
1: Boleh. Terus tadi udah kenapa kita harus nonton Vestacation-nya? Terus kan tadi udah dijelasin sama Mbak Gung juga. Terus kalau dari sisi panitianya, dari trilogi grup tadi ya kan, dari panitia Vestacation yang pertama ini, kalau dari kakak-kakak, goals apa sih yang kalian pengen ciptain dengan terselenggaranya konser perdana di kota Tabanan ini?
2: Dari kita, dari trilogi ini, ingin berharap banget gimana sih kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Terutama dampaknya mungkin kita ada event tahunan lah yang akan terselenggara di Tabanan ini dan tetap untuk meningkatkan juga UMKM-UMKM yang ada di Tabanan gitu sih Kak.
1: Oke, apalagi perdana ya beli wade ya.
2: Benar.
1: Oke, berarti kayak goalsnya biar ada nanti Festa Cation 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau mungkin nanti buat Festa Cation anak-anaknya lagi gitu ya. Seru deh kayak biar Tabanan semakin terdepan. Boleh, boleh, boleh, boleh. Oke, next fans go mereka beli wade sama Bogung. Ini ada yang komen tahu ada Gede Agus dari Denpasar Selatan. Dia tuh nanya, Festa Cation ini udah fix belum sih gestarnya, karena dia tuh suka banget sama For Event. For Event favorit aku Min gitu dia bilang.
3: Boleh sudah dong. Itu For Event di day 2. Jadi udah boleh beli tiketnya kalau emang suka banget sama For Event ya. Itu ada di day 2.
1: Di day 2 ya. Oke, okay. Beli gede, cepet amankan tiket kamu.
2: Jangan ragu, jangan bimbang beli gede.
1: Asik, betul. Langsung gaskan. Ajak pacarnya juga tolong.
3: Iya, langsung beli bundling.
1: Iya kan? Bisa beli bundling nanti. Oke. Okay. Terus tadi boleh spill sekali lagi dong Instagramnya, siapa tahu dia mau kepoin si beli gede ini mau beli tiketnya.
3: Oke, okay, langsung aja ke Instagramnya Festa Cation ya.
1: Festa Cation, nanti ada link di bio, tinggal diklik ya.
3: Tinggal diklik.
1: Oke, okay, silahkan beli gede di Denpasar Selatan. Nanti kita ketemu di Festa Cation Day 2. Yeah. Terima kasih banyak beli gede. Oke, okay, kita break dulu sebentar. Mogung sama beli wade masih ada satu session terakhir nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Hanya di 97.7 FM. Gema Merdeka Ngetren.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrain Fancy Gema Merdeka. Tentu masih di program Ngobras Ngobrol Bareng Santai. Kita masih bahas tentang Vestacation sama Bli Wade sama Mbok Agung juga ya. Dan ini di session kita yang terakhir ya kan. Karena gak kerasa lagi 6 menit aja kebersamaan kita di program Ngobras spesial Vestacation hari ini. So di session yang terakhir ini Tiara pengen Mbok Agung ataupun Bli Wade supaya ngajakin fansnya Gemang Merdeka, ngajakin orang-orang yang lagi dengerin Gemak, mungkin ada yang lagi dengerin di kantornya, di mobil atau dimanapun gitu kan, karena radio bisa diakses di mana aja. Jadi buat pendengar kita supaya mereka tuh makin tertarik lagi untuk ngamanin tiket mereka, karena kan ini last call kan, udah nggak akan ada lagi pembukaan selanjutnya. Padahal masih jauh sebenarnya, Agustus akhir padahal, tapi ini udah last call gitu loh, supaya mereka nggak nyesel nanti nggak kebagian tiketnya. Boleh, silahkan.
1: Iya, buat para fans setia Vestacation 1.0 mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan, masyarakat Bali, komunitas pelajar, mahasiswa dan wisatawan untuk bersama-sama meramaikan festival ini. Dan mari menjadi bagian dari langkah baru generasi muda Tabanan dalam menghadirkan festival musik dan hiburan yang membanggakan daerah. Dan jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 29 sampai 30 Agustus 2026, lokasinya di Taman Bung Karno Tabanan. Vestacation 1.0, festival dan vacation dalam satu pengalaman yang berkesan.
0: Pastinya akan berkesan, apalagi memang menonjolkan. Tapi Tiara malah pengen nyoba kulinernya, jujur Mbak Gung.
1: Silakan.
0: Selain line up-nya, kayaknya Tiara memang harus mencoba kulinernya gitu ya. Kayaknya boleh nih 2 hari ya kan. Oke, mungkin dari Bli Wade ada closing statement-nya juga nih ya kan. Mungkin mau di-spill lagi, tekenin lagi gitu kan, sosmednya, apanya gitu. Cus.
2: Oke, terima kasih Kak Tiara untuk closing statement dari kita. Pada akhirnya Vestacation 1.0 hadir bukan hanya sekedar sebagai festival musik, tapi juga sebagai simbol semangat, kreativitas, dan keberanian generasi muda Tabanan untuk menghadirkan suatu yang baru bagi daerahnya sendiri. Terus, lebih dari sekedar 2 hari perayaan Vestacation 1.0 merupakan bagian dari upaya memperkenalkan wilayah Tabanan yang dinamis, kreatif, dan terus berkembang. Sebuah Tabanan yang tidak hanya dikenal karena keindahan alam budaya dan pertaniannya, tetapi juga karena kreativitas generasi mudanya. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa pantau terus IG Vestacation dan catat tanggal dan tempat acara ini berlangsung. Tabanan nih Gung.
0: Itu yang ditunggu-tunggu. Karena emang Tabanan tuh punya apa ya, bahasa mereka sendiri ya, pokoknya ijo-ijo
1: tepuk. Tabanan nih Gung.
0: Pasti di belakang kalimat tuh misi Gung gitu. Oke, makasih banyak buat Magung sama Bli Wade juga yang sudah hadir siang hari ini. Kita sudah bahas Vestacation lengkap. Semoga fansnya Gemang Merdeka udah ngerasa lengkap banget ya, karena kita udah bahas line up-nya, harganya, lokasinya, parkirnya aman, kulinernya, tentang Tabanan. Pokoknya semoga tidak ada informasi yang terlewat. Tapi kalau mungkin ada yang baru gabungan nih, baru dengerin setengah doang gitu kan, nanti kalian bisa cek langsung Instagramnya. Apa tadi Bli Wade Instagramnya, Bli Wade?
2: Instagramnya Vestacation.
0: Instagram @Vestacation. Langsung kepoin di sana, langsung fans gue mereka. Ingat ini last call, jadi jangan lupa diamankan tiket kalian. Pantengin Instagramnya juga, karena masih ada satu line up yang masih rahasia. Jadi kalau sudah terbuka tipis-tipis, langsung kalian amankan. Tapi kayaknya gak usah nunggu yang itu, kayaknya udah pasti rame gak sih? Yeah. Karena udah ada Kangen Band, ada 40 Fans, ada apalagi satu
1: Rocket Rockers.
0: Jadi langsung amankan tiket kalian ya, fansnya Gemang Merdeka, di langsung cek di Instagram @Vestacation. Oke, baiklah, karena sudah durasi juga, so thank you so much sekali lagi buat Mogong Sita sama Bli Wade sama teman-teman dari Vestacation yang sudah hadir ke sini juga, ya kan, jauh-jauh oleh Tabanan, langsung ke Kodia, ke Denpasar untuk share informasi tentang konser event yang gong ini yang akan terselenggara 29 dan 30 Agustus 2026. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Kita ketemu nanti berarti di lokasi acara. Siap. Oke, okay, thank you. Dan fansnya gue mereka juga Tiara tunggu karena Tiara juga bakal kesana nanti. Jadi kita bakal nyanyi bareng-bareng, kita bakal sing along yang biasanya request lagu kangen band. Tolong loh, mumpung ada orangnya nanti ya kan langsung datang di day one. Kalau yang kangen band. Yeah. Oke, okay, Tiara pamit, Bangung Sita sama Bli Wadah juga pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk antusias Anda fansnya Gawang Merdeka. Bye bye. Tetap stay tune di sini.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren masih dari lantai 2 kawasan WR Supraman 284 Denpasar Bali. Halo GM, kembali hadir untuk edisi kali ini, edisi Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026 ya. Sekarang sudah kita menyambut hari raya penambahan Kuningan fans Gema Merdeka. Hari ini sudah memasak apa ya, boleh di sharing sama Kak Radit langsung ya. Selama 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti kita akan seru-seruan di programnya Halo GM yang sudah disibukkan dengan metanding canang, atau mungkin yang sudah buat gantung-gantungan, atau mungkin beberapa upacara persembahyangan yang tentunya akan Anda lakukan besok yang dicicil untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Anyway, seperti biasa selama 1 jam ini saya akan mencari setiap sesinya itu satu orang penelpon. Seperti biasa satu orang sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mas Radit.
0: Selamat siang, dengan siapa ini? Suaranya bagus banget.
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanyi Mas Radit.
0: Wah, suaranya Ibu Liling Jegek Bulan. Hari ini lagi ngapain di Kuanyi?
1: Lagi repot nih Mas Radit, mau ituin canang.
0: Terus itu aja. Meminta, okay. Dengan kerepotan ini akan dikasih hadiah sama Kak Radit. Lagu apa mau diputerin?
1: Lagunya Kris Pati ya Mas Radit ya.
0: Oh Kris, okay, ya boleh Kris. Kris Dayanti, oh bukan Kris Pati. Boleh, lagu dibikiskan buat siapa?
1: Spesial buat fans Gema Merdeka aja deh. Selamat Rahajang Galungan dan Kuningan ya. Dan buat Mas Radit, terima kasih. Dan Rahajang Galungan dan Kuningan juga ya.
0: Terima kasih.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend sebagai lagu pembuka. Sudah kita nikmati lagu milik dari Chris Patih ya, diminta sama Ibu Lingling dari seputaran Kuanci ya. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangerang.
0: Pak Putu Cahya lagi ngapain hari ini?
1: Lagi habis memasak nih, habis buat lawar.
0: Lawar. Lawar apa hari ini?
1: Lawar payo.
0: Lawar payo. Ya, nanti coba saya cari di Google gimana bentuk lawar payo. Ya sudah sebagai ah, kenapa?
1: Pahit.
0: Pahit ya, payo memang pahit. Kalau dimasak kan enggak pahit ya kan. Pak Putu Jaya dengan kesibukannya akan dikasih gratis lagu nih sama Kak Radit. Minta lagunya siapa?
1: Lagunya Ramlode ya.
0: Boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kadek Ramawati, Mok Mini Asif, dan istri tersayang lagi kerja di DGM.
0: Oke. Okay.
1: Kepada Kak Radit, mat bertugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya.

0: get freaking out. 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baiklah fans Gema Merdeka, kita masuk ke penelpon berikutnya. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Nyoman Basir.
0: Di?
1: Dari Nusa Penida.
0: Di Nusa Penida, gimana cuacanya di Nusa Penida, beli Nyoman?
1: Oh, cuacanya panas, cetar, membahana.
0: Oh, ada cuaca kayak gitu berarti ya?
1: Ada lah.
0: Di daerah mana?
1: Kalau di sana gimana?
0: Oh, kalau di sini cuma panas ada, belum ada cetarnya, nanti mungkin ya.
1: Anginnya kencang ini, Kak.
0: Oh, di situ anginnya kencang?
1: Iya.
0: Di sini anginnya kurang?
1: Kurang, karena...
0: Kurang bersahabat dia. Dia sudah beli Nyoman, mau dikasih hadiah dulu sama saya. Mau minta lagunya siapa?
1: Oh, minta lagunya Raja.
0: Raja boleh, lagunya judulnya siapa?
1: Oh, kirim salam dulu, Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Royce Kani
0: yeah.
1: Yang ada di seputaran Swiss. Salam kenal dari Nusa Penida.
0: Siap.
1: Buat Kak Raditnya, selamat berbuka. Terima baik. Kasih.
0: Terima kasih buat beli Nyoman. Wah, senang banget nih saya menyapa dari saudara kami dari Nusa Penida. Ngomong-ngomongin Nusa Penida, saya 2 tahun lalu ke Nusa Penida begitu ya. Kayak saya harus berguru dulu nih sama Nyoman ya. Nyari harga-harga diskon sepertinya ya. Kemarin lumayan saya ngabisin hampir 5 jutaan loh ya, 3 hari 2 malam. Tapi pengen deh ke Nusa Penida lagi ya. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong tentang namanya wisatawan dari Nusa Penida, sampai satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari berita kehilangan. Telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewe Nyoman Surya Atmaja, hilang di seputaran Jalan Akasia dan Pasar. Bagi yang menemukan, mohon mengembalikannya ke Bapak Dewe Nyoman Surya Atmaja di Jalan Akasia 9 nomor 16 dan Pasar. Dengan nomor teleponnya 0857-3920-0080. Sekali lagi 0857-3920-0080. Atau bisa langsung saja dibawa ke Radio Kebomardeka, tentunya akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: get freaky now. 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia informasi datangnya dari Kampus Elizabeth International. Sepertinya sudah ada penelpon berikutnya. Kita akan sapa dulu kira-kira ada siapa. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Piku Radit.
0: DP-nya polos ternyata. Halo, selamat siang, siapa ini?
1: Radit.
0: Iya, senyumnya soalnya manis, Mama De Marlene.
1: Aduh, senyumnya Radit juga manis.
0: Kan pakai pasta gigi. Gimana warga di Klungkung hari ini? Lagunya Leto.
1: Ya.
0: Leto itu bapaknya siapa?
1: Letonya itu bapaknya suami.
0: Bapaknya suami. Biar gak mengarah kemana-mana. Lagunya dibikin buat siapa?
1: Buat suami tercinta, Radit. Ya, sayang. Salamnya sayang selalu.
0: Sampai sekarang
1: lah.
0: Betul. Terus apa lagi itu?
1: Masa kemarin aja.
0: Terus.
1: Ya buat Radit selamat bertugas ya.
0: Oke, dadah bye-bye. Siap. Dadah bye-bye. Terima kasih buat Mama Di Marlini dari seputar Klungkung. Pengen ke Klungkung deh jadinya.

0: get freaking out. 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Seperti biasa kita masuk ke penelpon berikutnya. Kita punya ada beberapa list lagu yang belum ke play ya. Salah satunya mungkin kita punya lagu milik dari Dewa 19, ada Hindia, ada Nuka dan Mahalini, ada Pice Kota, ada juga Tiar Andini dan juga Arsi Widianto, Ziva Magnolia Cukup dan juga ATV dengan Teman Tapi Mesra. Sepertinya sudah bergabung fans Gema Merdeka. Kita akan menyapa dulu untuk penelpon berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Dengan Komang Bongol dari Nusa Penida.
0: Sekan ya namanya Komang. Iya, Komang Bongol, apa kabarnya? Itu gak sesuai dengan KTP kan? Oh, mungkin nama panggungnya Komang Bongol, apa kabar hari ini?
1: Request lagu Hindia.
0: Hindia, yang mana? Yang sudah ada listnya gitu nih.
1: Iya.
0: Lagunya dibikinkan buat siapa nih, Bli Komang?
1: Spesial untuk tukang ukir dari Nusa Penida.
0: Siap.
1: Selamat bekerja.
0: Oke.
1: Dan untuk kakaknya.
0: Iya.
1: Ada pantun nih, Kak.
0: Oh, boleh, silakan. Pantunnya langsung dikasih Adi habis ini.
1: So gobes misi bialu.
0: Cakep.
1: Semoga sukses selalu.
0: Wih, bagus banget. Makasih banyak, Komang. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, wah pinter buat pantun nih. Mudah-mudahan nggak pakai AI ya, Bli Komang ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Hindia dengan Rumah ke Rumah. Tapi sebelum itu, saya punya satu informasi yang menarik berikut ini.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Kita tahan sebentar dulu lagunya Hindia. Kita punya satu informasi datangnya dari Wajah Motor. Fans yang memperdeka promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan Raya Kuningan dan juga Galungan ini ya, dengan motor Yamaha terbaru, segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vazio angsuran cukup dengan Rp800.000 saja. Untuk menggunakan KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua nya bisa. Dibantu juga fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency tinggal telepon saja, tersedia spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi selama 30 hari dan juga ada member. Wajah Motor, ne marechan. Hashtag Wajah Motor, hashtag Yamaha Bali, hashtag Wajah Motor. Baiklah fans Gema Merdeka, itu dia informasi yang luar biasa yang langsung disampaikan dari Wajah Motor.

0: Get Freaky.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetrend itu adalah lagu milik dari Hindia dengan Rumah ke Rumah. Lagu ini spesial sadarkan buat Komang Bongol ya, yang ada di seputaran Nusa Penida. Baiklah fans Gema Merdeka, sekarang sudah melangkah 38 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Halo GM, masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 3 sore nanti. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu yang sudah bergabung pada sore hari ini ya. Halo GM. Halo Gem, iya. Dengan siapa ini?
2: Agus Panjul dari Nusa Penida, Kak Radit.
1: Agus Panjul, apa kabarnya?
2: Baik. Gimana dengan kakaknya?
1: Kabarnya juga luar biasa. Lagi ngapain hari ini?
2: Lagi kredit ini, Kak Radit.
1: Oh, kredit?
2: Iya, kerja nih.
1: Oh, kerja. Tak kira libur. Nggak dikasih libur sama atasannya?
2: Nggak. Esok baru fresh libur.
1: Oke, baiklah, bercanda ya. Mau minta lagunya siapa hari ini, Mas Panjul?
2: Mau minta lagunya Dewa 19 karena dia.
1: Boleh, lagunya dibikinkan buat siapa?
2: Spesial buat Bos Margi Ukir yang ada di seputaran Gelaga.
1: Oke.
2: Buat Kak Raditnya, selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih, ditunggu lagunya Mas Panjul ya. Oke, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Hari ini 3 orang Nusa Penida loh yang gabungan, hebat, pemecah rekor ya. Oke, karena 3-3-nya luar biasa, saya akan bikin langsung dari Dewa 19.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang. Merdeka.

0: get freaky now. Melihat juga mata JFM Gema Merdeka Ngatrean melangkah 45 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Halo GM, masih bersama saya Teko Raditya Desa, dan kita akan memasuki di sesi berikutnya. Kira-kira ada yang siapa yang sudah bergabung pada siang hari ini? Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Teko Radit.
0: Hai, selamat siang. Susah ya telepon ya.
1: Ya, namanya juga perjuangan gitu, Kadit. 150 kali memanggil.
0: Iya benar, siapa tahu hari ini mau dituangkan betapa susahnya masuk di Halo GM, begitu ya.
1: Iya, karena banyak setia dari Nusa Penida, dari juga hari ini udah bergabung gitu,
0: Kadit. Berarti paham betul berarti Mas Rekani. Karena saking pahamnya akan dikasih sebuah lagu sama Mas Radit. Lagu apa? Ayo, mau lagu apa? Ayo,
1: Lagunya Tiara bisa?
0: Boleh, lagunya Tiara.
1: Masih bisa nyanyi? Siapa? Tiaranya tadi kok modulasinya beda.
0: Betul ya, yang tadi tuh Tiara tanpa Andini. Kalau yang ini Andini pasti isi Tiara begitu.
1: Oh, yang tadi itu Tiara Fikri, sekarang
0: Tiara Livi. Dibongkar. Karena itu kedengaran loh, ya sudah lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Dispesialin buat fans KGF yang ada di Nuspen, salam kenal aja.
0: Oke. Okay.
1: Dan ya pantun satu kreatif.
0: Boleh, silakan.
1: Gang Pipit ada di Jateng.
0: Cakep.
1: Beli minum rasa gula pasir.
0: Cakep.
1: Asik gitu nih kedua.
0: Oh ya ya, asik.
1: Oh ya, ulang. Gang Pipit ada di Jateng.
0: Cakep.
1: Beli minum rasa gula pasir.
0: Asik.
1: Kak Teko Radit memang ganteng.
0: Bagus lah ya.
1: Kalau tersenyum bikin cewek pada nafsu.
0: Wah, luar biasa. Hari ini tak kasih hadiah dia plus 50.000 tahun depan. Ya sudah, ditunggu lagunya Mas Rio Kane ya. Ditunggu. Terima kasih, langsung ditutup lah teleponnya, enggak sopan sekali. Oke, baiklah, kita putarin dulu satu lagu beli dari Tiara Andini dan juga RC Widianto, diambil dari label Universal Music Indonesia.

0: get freaky. 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetrek kita masuk ke penelpon berikutnya. Kita akan sapa dulu. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat sore Kak Radit.
0: Selamat Ganta. Sore. Siapa ini?
1: Butuh Kak Radit di Kebo Iwo.
0: Iya Bu Putu, apa kabarnya hari ini?
1: Astungkara. Butuh segar sehat sambil
0: Nah, putus, Bu. Nak nyambung.
1: Sudah harus panggilan singgidang mana, Bu?
0: Ya udah Bu Putu, daripada nanti putus-putus, Bu Putu minta lagunya siapa hari ini?
1: Nah, sisa-sisanya apa nih, ATF tuh dah.
0: Boleh, ada Mahalini sama Nuka, Pici Kota ada sama Siva Magnolia. Mau yang mana?
1: Yang mana aja boleh, oh,
0: yang
1: dah.
0: Yang mana boleh. Oke, boleh. Lagunya dibikin.
1: Pokoknya sisa-sisanya dah.
0: Oke. Lagunya dibikin buat siapa nih, Bu Putu?
1: Mana?
0: Buat siapa?
1: Spesial lagu... buat Kak Radit yang okay. Tumben sama Bu Tuni. Semoga bisa gini nanti lagi ya bertemu.
0: Oke, siap. Makasih banyak Bu Putu. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Iya, Bu Putu bagus banget suaranya ya kayak Krisdayanti. Baiklah, fans kamu merdeka, bagi semeton di Watakom yang berada jauh dari toko kami atau bagi semeton yang malas keluar karena panas ataupun macet, kini produk yang dijual di Watakom bisa dibeli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop, cukup ketik Dewatakom ya double M. Tersedia juga promo COD dan juga gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam waktu 2 jam. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone dan juga laptop dan juga aksesoris. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix juga ada. Tentunya stok iPhone di Dewatakom juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17. Merek laptop yang lengkap juga ada di Dewatakom seperti ada Apple MacBook, ada Asus, ada Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga terjangkau mulai dari harga 3 juta rupiah saja. Untuk Anda yang mau kredit cukup KTP saja, kami tentunya bekerja sama dengan banyak pilihan finance. Tentunya untuk prosesnya pun juga cepat, fans yang memperdeka. Silakan yang pengen tanya informasi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp-nya di +62 812 3931 7686. Sekali lagi di +62 812 3931 7686. Bagi fans yang memperdeka bisa gunakan kode DEWAGM26 untuk kapital ya. Sekali lagi untuk ketikan kapitalnya itu di DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Wah, asik sekali ya. Mau beli handphone apa saja ataupun laptop aja, itu bisa langsung datang ke Dewatakom. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa carinya mesti jauh-jauh?

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren PC Kota dan juga Yofi Widianto dengan Pada Satu Cinta. Lagunya bagus sekali, fans yang merdeka ya. Oke, kita masuk ke penelpon yang terakhir. Kita akan sapa dulu, sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang. Siapa ini?
1: Gus Bawa dari Batu Bulan.
0: Gus Bawa, hari ini gimana kabarnya? Kerja Gus hari ini?
1: Libur hari ini.
0: Libur ya, selamat Hari Raya Penampahan Kuningan ya Gus ya.
1: Terima kasih Kakak Kadir, Kajeng Wali ya.
0: Iya, terima kasih. Dari 3 lagu yang tersisa nih Gus, mau minta lagunya siapa?
1: Mah hari ini Penuka Janji Kita ya.
0: Oke, boleh lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Buat Mok Made Marini Sampuayu Kerinci ya.
0: Iya.
1: Buat Kakak Kadir, ini beri kawis kane sudah nyore-nyore. Buat Kak Kadir, terima kasih, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih untuk doanya buat Gus Bawa yang ada di seputaran Batu Bulan. Fans yang mereka tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, itu artinya saya harus mengakhiri programnya. Halo GM, untuk hari ini, hari Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, bakal ada rekan saya yang hari ini tampil berbeda dari sebelumnya. Nuansanya merah, saya gak ngerti nih ya, apa topik dan temanya berbunga-bunga. Ada Mbak Wina Kristina akan menemani Anda dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore ya di programnya Formula Dangdut. Karadinya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang, selamat hari libur ya. Selamat Hari Raya Penampahan Kuningan dan juga Hari Raya Kuningan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan menjadi orang lebih baik lagi ya. Tentunya thank you for listening. I love you and bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Sore hari ini di hari Panampahan Kuningan, kita ketemu lagi lewat satu acara Formula Dangdut, Forum Musik Melayu Dangdut. Tentunya bersama saya Wina Kristina. Ya, sorry dulu biasanya sama Mbak Fani ya. Mbak Fani juga ini lolet ya. Kayaknya sibuk banget deh sampai enggak bisa siaran. Oke, fansnya Gema Merdeka yang mau bergabung, bagi-bagi salam, kirim-kirim salam atau kirim tape juga boleh. Silakan jajal di sosial media Facebook, Instagram atau juga di WhatsApp ya. Sekarang saya berikan saja satu lagu dari Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta.

0: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putu sane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

Oke, fans ya, Gema Merdeka. Sebelum kita lanjut lagi untuk bergoyang dangdut, kali ini ada yang kehilangan dompet ya, warna hitam garis coklat. Isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewe Nyoman Surya Atmaja. Hilang di seputaran Jalan Akasia dan Pasar. Bagi yang menemukan, dimohon untuk mengembalikan ke Bapak Dewe Nyoman Surya Atmaja di Jalan Akasia 9, nomor 16. Nomor teleponnya 0857-3920-0080. Atau bisa juga ke Gema Merdeka, akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Baiklah fans dia, Gio Merdeka, itu dia satu lagu dangdut dia, Diva Rina Indra dengan Runtah ya. Ai itu matahari, sore penyiar dangdut baru, seputaran gua monitor request Runtah. Itu lagunya benar gak, Ge? Makasih buat siaran aja, selamat menyambut Hari Kuningan besok untuk umat Sedharma Rahayu. Dedi Mahes di Angantake, terima kasih. Roy Skane juga. Dari kawasan Swiss, putaran wilayah Sukawati, ikutan di Jobar, Mbak Wina cantik. Terima kasih. Baiklah, fans setia Gema Merdeka, kita sambung-sambung lagi nih ya dengan lagu-lagu dangdut lainnya. Kali ini sebuah lagu saya pilihkan dari ini ya, Sri Devi, Buta Karena Cinta. Ayo, siapa yang buta?

Fans Diagama Merdeka, pernah dengar Top Kopi? Top Kopi, kopinya orang Indonesia, hadir di acara Piodalan di Pura Agung Kawitan Sri Nararia Kepakisan yang bertempat di Jalan Ide Bagus Mantra, Banjar Tangkas, Klungkung. Top Kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemedek yang hadir dalam rangkaian karya agung tersebut hari Minggu 28 Juni 2026 jam 10 sampai selesai. Jangan lupa beli paketnya Top Kopi dengan harga terjangkau. Top Kopi, kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma topi, kopi dan perpaduan gula yang pas.

Oke, Fansia Gawa Merdeka, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan ya. Minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segar Waras sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan, kemudian seperti radang atau batuk, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kering, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, batuk pilek menahun. Silakan, minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, sakit kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran juga. Alamat tempat beli minyak tunggal itu ada di toko-toko obat dan seluruh apotekku dan juga apotek berikut ya. Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 39 Denpasar. Jalan toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek E-Pharma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek E-Pharma Panjer di Jalan Tukar Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek E-Pharma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. This is one DJ.

Baiklah, 97,7 FM Fan Setia Gawa Merdeka. Itu dia satu lagu dari Endang Estaurina ya. Sepiring berdua. Kalau sekarang sepiring berdua kurang ya. Apalagi penampahan kuningan adalah warnya pasti tuh. Oke, Fan Setia Gawa Merdeka, saya akan sambung lagi nih untuk menjumpai Anda yang sudah bergabung di Formula Dangdut ya. Selamat sore dulu. Ada siapa di sini? Ngurah ditulikup pamer bojo. Makasih Mbak Wina. Oh, bojone cantik. Ayo dipamer-pamerke. Halo Mbak Wina cantik, Bu Tu kebo iwu ikutan goyang, request no comment dari Tuti Wibowo. Mbak Wina selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.

Baiklah fans ya, Gowa Merdeka, itulah dia satu lagu pamer bojo. Sudah dipamerin bojonya. Kita sambung lagi ya, Royskane kawasan suite seputaran wilayah Sukawati. Ini lagi ngapain ya? Ikut coba Mbak Wina, semangat bertugas sampai tuntas. Kemudian ada Jeru Suke di Pedungan juga, ikutan aja. Oke, kita sambung dengan lagu No Comment.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Baiklah, 97,7 FM, kita tinggalin dulu Iwak Peye ya, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan kamu mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share info penting ini.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

Baiklah Fansia, Gawang Merdeka, kini ada Vitalik ya yang sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup 2 kali saja. Fansia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosoca tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosoca tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosoca tunggal.

Itu dia fansnya Gomong Merdeka Rembulan Malam, sebuah lagu milik dari Evi Tamala ya. Untuk masyarakat sepanjang jalan Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya nih, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Balistar Gatsu di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 335 Denpasar. Teleponnya 0361-9075-270 atau di WhatsApp 081-082-144-437-0364. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

Baiklah Fansia Gemah Merdeka, sebelum saya akhiri jumpa kita, saya akan ketemu dulu nih dari Yongki Sukawati. Buahnya lagunya tadi Si Malakama ya. Kayaknya udah saya puterin deh buah Si Malakama. Kemudian ada Bapak Hendra di Tabanan, Abah Wasal juga, Ibu Jero Adi di Jalan Bung Tomo. Wah, lagi metanding Kuningan sambil dengerin GM. Jangan lupa goyang-goyang ya. Sorry GM, ikutan ngejobar dong Mbak Wina, pengen dengerin lagu Si Malakama ya, spesial buat Mbak Wina. Jadi ya, alan-alan abis Kuningan, jadi dong. Udah pernah ke PKB belum? Oke, fans setia Gemah Merdeka, kita akhiri dulu Formula Dangdut sampai di sini. Stay tune terus untuk mendengarkan lagu Pop Bali.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gemah Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Hey, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara edisi 26 Juni 2026. Dan sudah tentu saya Wina Kristina akan temani Anda selama 2 kali 60 menit lewat lagu-lagu pop Indonesia. Jadi yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp di 081558000977.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Oke, Pansia Agama Merdeka, itulah dia satu lagu sesi potret ya yang sudah saya pilihkan malam ini. Pansia Agama Merdeka kembali dari Vitalik ya, sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans, dia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Baiklah fans ya, Gawang Merdeka masih ada cahaya. Edgita featuring Hindia ya. Kita sambung lagi, ada Bapak Madendra Saputra yang sudah ikutan malam hari ini, disusul kemudian oleh Wayanaya dari Pedungan. Request lagu Tak Ingin Usainya Kesia Lefronka ya. Ada Wayan Lastri juga di Tabanan, tepatnya di Belayu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Oke, itu dia lagunya dari Kesia Lefronka. Gimana buat GAC yang ada di Sukawati yang sudah juga request Japri nih ya. Semoga terhibur, jaga warung sambil nyanyi. Yakin dah Wina tuh ya. Baiklah fansnya, Gemah Merdeka, kita sambung lagi. Kali ini ada siapa ya? Sabar ya, masih loading dia fansnya Gemah Merdeka. Sambil menunggu kita dengarkan informasi datangnya dari Bali Star Gianyar ya. Fanstia Gemah Merdeka untuk masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Gianyar di Jalan Bebas Dharma Giri Timur Gianyar sebelah Alfamart Bebas Dharma Giri. Teleponnya 0361-479-1712 atau di WhatsApp 081-997-882164. Bali Star itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Masih di Anjang Sana Udara ya, Fans Setia Gema Merdeka. Kita akan sambung lagi. Saya akan mencoba untuk masuk untuk ke Facebook ya. Ke Facebook tadi WhatsApp-nya udah saya baca. Dan sekarang di sini ada siapa lagi? Baiklah, sabar dulu. Manusia Bodoh dari Ada Band, lagunya sudah stay, bakal saya hadirkan. Jogus Permana di Sukawati. Kemudian ada De Apong di Klungkung. Komang Chandra di Kubu Karangasem. Dewo Boncu yang ada di Kedewatan Ubud.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah Pansia, Gawa Merdeka, Wina lanjutkan lagi. Setelah tadi dengar lagu Dunia Belum Berakhir ya, I Itu Matahari, stay tune katanya di seputaran Guang, lagi stay tune dengan lagunya Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, spesial untuk Wiwin Mani, salam Lope-Lope. Mbak Wina makasih, ada salam tuh dari Winnie. Jadi buka kenangan lama. Kemudian ada Dek di Mahes ya, di Angantake, terima kasih sudah ikutan bergabung, dan The Kill Korlap yang juga sudah hadir.

satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Ezi Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Oke, fans dia Gema Merdeka, itu dia Geisha, lumpuhkan ingatanku. Ada Miniasi, selamat malam Mbak Wina, saya di Tabanan Luwes hadir ikutan juga, selamat bertugas. Nyoman Sukaheru, selamat malam di Sangsit Singaraja. Ada Yan Lolot di Selat Dude, terima kasih juga. Berarti nyaman nih, nyaman di Selat Dude.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Ya, fans Tiago Merdeka, malaikat itu nyata. Kita sambung lagi deh ya, masih ada yang belum kebaca. Iwayanaya di mana nih? Dari Pedungan hadir ya Mbak Wina. Kemudian ada juga Gusti Gede Loka Biantara di Tabanan. Yan Sutame di Banjar Sangiang Kekeran Mengui. Kita bikin romantis.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, baiklah Fanstia Gema Merdeka. Masih berlanjut Anjang Sana Udara. Dan tentu saja saya masih ada menemani Fanstia. Kali ini dari Elizabeth ya. Untuk kalian yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International? Nah, untuk bulan Juni saatnya jadi jagoan. Panggil semua teman buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat langsung siap kerja? Ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biaya bakal jauh lebih banyak kalau kamu daftar lebih cepat. Makin tunda daftar, potongan mas nantinya akan makin berkurang. Atau mau ambil program 2 tahun, auto dapat cashback 8 juta. Spesial lagi buat yang ambil jurusan hotel digital marketing easy, dapetin kesempatan cashback 1,5 juta plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas loh ya. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Berlaku sampai 30 Juni. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

Baiklah, 97,7 FM Fan Setia Gema Merdeka Ngetren. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Anjang Sana Udara, tapi stay tune terus karena kita masih berlanjut lagi di Himbauan Malam. Stay tune ya.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Rio Febrian, seorang penyanyi pria dengan suara khasnya lewat jenuh, sudah mengantar kita ke menit 33 lepas dari jam 9 malam. Namanya manusia terkadang bisa jenuh, tapi salah satu cara untuk membuat kita itu hilang jenuhnya sesaat gitu ya, merefleksikan diri, mendengarkan musik, dan kembali dengan mencintai hobi-hobi kita yang kemarin sempat kita lupakan.

Baiklah, 97,7 FM, Fans Setia Gema Merdeka. Sampai di sini dulu saya temani Anda di hiburan malam. Terima kasih sudah tetap setia di sini. Yang pasti Fans Setia Gema Merdeka, kita bakal lanjut lagi dengan Fans Setia 2 jam ke depan mendengarkan lagu-lagu oldies. Selamat menyambut Raya Kuningan. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97,7 FM kemerdekaan. 97,7 FM kemerdekaan. Hari ini itu merdekaan berdipa. Mendengar di musik keheningan malam. Sampai nanti di jam 12 malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Info Gema Merdeka. Konon katanya berat badan manusia lebih banyak kandungan lemaknya. Eits, ternyata berat badan kita itu juga dipengaruhi oleh kandungan cairan dalam tubuh. Kandungan darah itu menyumbang sekitar 8% dari total berat badan kita loh. Lalu kandungan air dalam tubuh menyumbang sekitar 50% berat badan kita. Tergantung dari usianya juga ya. Jadi komponen cair ini bersama dengan massa otot dan tulang yang membentuk total berat badan kita.

Maudy Ayunda adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta karya-karya musik yang elegan dan penuh makna. Memulai karir di dunia hiburan sejak usia muda, ia berhasil menarik perhatian masyarakat melalui bakatnya di bidang musik dan akting serta prestasinya di dunia pendidikan. Popularitas Maudy Ayunda semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Perahu Kertas, Untuk Apa, dan Jakarta Ramai yang sukses mendapatkan sambutan hangat dari pencinta musik Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai salah satu musisi muda berbakat tanah air. Dengan perpaduan musik pop, folk, dan balada khas, Maudy Ayunda berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal melalui karya-karya inspiratif serta kontribusinya di industri hiburan dan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Keheningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Sundel Bolong adalah sosok hantu perempuan dalam mitos dan cerita horor Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Ia digambarkan berambut panjang dengan gaun putih dan memiliki punggung yang berlubang sehingga organ tubuh bagian dalamnya terlihat. Konon Sundel Bolong adalah arwah penasaran dari seorang wanita yang meninggal secara tragis akibat diperkosa saat hamil atau melahirkan di luar nikah. Cerita rakyat menyebutkan bahwa bayinya keluar dari punggungnya, meninggalkan lubang menganga yang menjadi ciri khasnya. Kemunculannya seringkali didahului oleh bau anyir atau busuk yang menyengat. Ia dipercaya suka mengganggu bayi dan memakan ari-ari. Sosok ini sangat populer dalam budaya pop Indonesia dan sering diangkat di dalam film horor, terutama yang dibintangi oleh ratu horor legendaris Susana.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Sebelum 7,7 FM Gema Merdeka ngetrend. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini ya. Enggak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Pastinya pagi hari ini kita semangatkan kembali dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar seperti biasa di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Keizo. Anak siapa? Anak siapapun boleh ikutan ya. Yang mau ikutan bergabung, selain anak muda, orang tua pun juga boleh. Pokoknya siapa aja boleh ya. Atau bayi juga boleh kalau mau ya. Silakan fans Tiago mereka yang mau ikutan jobar ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Terima kasih juga buat fans Tiago mereka yang sudah bergabung di awal-awal ya. Lagunya pun juga langsung kesal diputarin di awal. Yang sudah request satu lagu dari Rido Roma featuring Sonetu Band, Kata Pujangga.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nini Karlina, Gantengnya Pacarku. Lagunya sudah di request oleh Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Nini Gusta ini ceritanya punya pacar lagi mungkin ya. Punya pacar lagi, pacarnya juga ganteng ya sekarang ya. Ini beneran atau cuma kebetulan aja ya request lagunya ya, yang judulnya Gantengnya Pacarku. Aduh, awas nanti ada yang cemburu nanti ya. Bercanda ya Nini Gusta ya. Oke, selain Nini Gusta ya. Oh iya, sebelumnya terima kasih buat Nini Gusta ya sudah bergabung. Selain Nini Gusta yang sudah bergabung, juga ada Sri yang ada di Karangasem. Terima kasih buat Sri ya sudah bergabung. Request lagunya Rido Roma, Kata Pujangga. Buat Gus Aldi, matur suksema, Rahajang Rahine Kuningan, beli Gus Aldi. Dan buat fans setia Gema Merdeka juga. Oke, Rahajang Rahine Kuningan juga ya buat Sri ya. Salam buat semua teman-teman di Karangasem dan buat fans setia Gema Merdeka yang merayakan juga ya, termasuk Gus Aldi juga pastinya. Terima kasih fans setia Gema Merdeka yang lainnya juga, sudah banyak ya yang bergabung ya pagi hari ini. Yang sudah bergabung ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Abianang ke Kajel, Jalan Noja ke Siman. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Mangku Tukang Cukur. Pak Mangku perjalanan pulang kampung ke Klungkung katanya ya, sambil ikutan jobar juga di mobil. Oke, terima kasih ya Pak Mangku ya. Hati-hati di jalan. Salam juga buat semua saudara-saudara di Klungkung ya. Terima kasih fans setia Gema Merdeka yang lainnya juga yang sudah bergabung juga. Luar biasa banyak juga ya yang bergabung ya di WhatsApp ya, yang sudah bergabung banyak juga. Kita sapa juga yang lainnya. Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Selamat pagi Bu Made Masih, terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertelanggu, bersama Pak Jumbo juga ya, selamat pagi. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulhatri. Oke, kita sekarang pindah ke Pasar Ketapian. Ada Pak Murke, selamat pagi Pak Murke, yang lagi jualan ya. Jualan apa ini? Makanan ayam katanya. Oke, semangat dan semoga lancar selalu ya buat Pak Murke. Buat fans setia Gema yang belum bergabung juga masih bisa ya, silakan mau jobar pakai lagu dangdut apa, kasih tahu Gus Aldi di WhatsApp atau bisa juga di Facebooknya Gema Merdeka ya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar kembali menggelar kegiatan sapu bersih gelandangan dan pengemis di sejumlah persimpangan lampu merah wilayah Kota Denpasar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, maksudnya, kemudian kenyamanan masyarakat serta menciptakan suasana kota yang aman, tertib dan kondusif. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menertibkan satu orang pengamen dan tiga orang pengemis yang beraktivitas di sejumlah titik traffic light. Nah, seluruh yang terjaring ini selanjutnya dibawa untuk menjalani pendataan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM.

Swamam Om Shanti Shanti Shanti.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngeterin satu lagu dari Phil dan Aku Pergi. Kita perginya ke apotik dulu sebentar ya, buat fans Tiagodeka yang sering merasa mudah lelah terutama ya. Pergi ke apotik dulu sebentar untuk beli Vitalik nih fans Tiagodeka. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ikif Kawazima, Mantan Maafkan Aku Yang Dulu. Kalau dulu misalnya suka merokok, suka minum-minuman keras, kalau sekarang jangan lagi deh ya. Sebaiknya kita rubah sekarang ya. Masa muda kita pastinya alangkah baiknya kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal positif nih Fans Tiagoreka, karena ini berpengaruh ke masa depan juga ya. Oke, yang dulu suka minum-minuman keras, terus suka merokok, sekarang sebaiknya dihentikan deh ya. Kita sekarang pastinya ganti ya, hal-hal yang negatif di masa lalu kita ganti ke hal positif. Alangkah baiknya juga kita isi masa muda kita dengan prestasi juga nih Fans Tiagoreka. Selain itu jangan lupa juga informasi yang satu ini ya. Ini nih yang gak kalah pentingnya juga, terutama buat generasi berencana juga ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fans Tia. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nisa Fauzia, Ayo Sayang Culik Aku Dong. Siapakah yang bakal kita culik selanjutnya? Semakin banyak yang sudah bergabung ya. Terima kasih fans Tia Goreka yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut pagi hari ini ya. Langsung saja kita culik. Ada Metod D atau Metod Badung yang ada di seputaran Blah Batuh Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut yang sudah bergabung, ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Yeyen, ada Pak Yeyen atau Pak Mari gitu ya. Terus ada juga Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut juga ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, ada Osi sama Intan juga. Selamat pagi semuanya. Ada juga yang sudah bergabung, kita sekarang ke daerah Singapadu ya. Ada Pak Made Notes, terima kasih sudah bergabung juga. Pak Made Notes yang ada di Negari Singapadu. Selamat pagi juga buat Dadong Dima yang ada di Batu Yang, Batu Bulan. Ada Nini Pandey juga yang ada di Tohpati, Kesiman, Kartalangu. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Mbok... Siapa ini? Ada Mbok Ni Neki. Mbok Ni Neki yang ada di seputaran Tohpati juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Minta lagunya Putri Nabila, Virus Cinta. Kalau gitu langsung saja ya.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran satu lagu dari Sandrina, Rindu Semalam. Kalau kita sih rindunya sama Bali kita yang dulu nih, fans Tiago Deka ya, yang masih hijau dan terbebas dari sampah plastik. Memang sih sampah plastik dari dulu memang sudah ada ya, tapi nggak sebanyak yang sekarang ya. Karena sekarang ini semakin banyak ya makanan-makanan dalam kemasan plastik. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, terutama masalah sampah nih fans Tiago Deka. Masalah sampah plastik ya, ini nih yang menjadi masalah global di bumi kita nih, fans Tiago Deka. Nah, fans Tiago Deka, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka, satu lagu dari duo TikTok Mas John. Buat Mas John dan mas-mas yang lainnya juga, terutama yang sering merasa mudah lelah ya. Sekarang pastinya sudah ada Vitalik nih sebagai penyemangat Anda. Vitalik sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang atau yang semangatnya sudah mulai berkurang ya. Yaudah, sekarang Vitalik sudah hadir di mana-mana ya, yang penting di apotek dan toko-toko obat ya. Vitalik juga sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Ya, fans Tiago Reka, dapatkan Vitalik sekarang juga ya di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sepertinya waktu kita sudah mepet banget ya, mendekati jam 7 pagi. Kalau gitu kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya Fanstia ya. Terima kasih buat Fanstia Goreka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Luar biasa, ramai juga yang sudah bergabung. Kalau sudah Kopi Dangdut gitu ya pagi-pagi, memang ramai banget yang bergabung ini ya. Terima kasih sekali lagi. Dan nanti sore Fanstia Goreka bisa jobar lagi ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi lagu-lagu hits Indonesia sudah siap hadir di program Tirama menemani aktivitas pagi Anda ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo,

0: ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPI.
5: Gema, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Kembang,
4: kembang, kembang, merdeka.